0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua. Sebelah

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Bang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, Sel?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, Yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Wih, enak nih. Ambil banyak memang, biar kenyang.
1: Adi, makan pun banyak. Gunung Mutis juga lah.
0: Ih, kenapa? Kan subuh buka puasa, toh.
1: Tahu tidak, makan terlalu kenyang akan merusak watak seseorang atau yang disebut mu'zin lil mizaj, menghilangkan kecerdasan, menjadikan hati semakin keras, menumpulkan empati kepada orang yang hidup lebih susah, dan membuat malas dalam menjalankan ibadah.
0: Oh, begitu kok.
1: Oh, Suma.
0: Nah, ini lanjut makan, biar pemakanan, Su.
1: Ih, biar sah. Lepas sisa tuh, Ma.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: ini dikenal dengan keberagaman budaya dan juga keramah tamahannya kini menjadi sorotan karena adanya peningkatan kasus AIDS yang begitu signifikan.
1: Untuk mencegah virus ini dan sampai menyebar luas, kita sudah membantu WPA, warga peduli AIDS di rumah desa dan kelurahan.
0: Okay.
1: Salah satu tugas mereka itu melakukan sosialisasi.
2: Dan perlu informasi ke mereka. Bukan kita menunjuk orangnya, gitu. Tapi paling tidak kita beritahu ada di sekitar kita, sehingga kita perlu berhati-hati. Karena memang penyebaran yang paling rentan adalah ya itu hubungan seksual ya.
0: Belu yang merupakan daerah perbatasan yang selama ini dikenal dengan keberagaman budaya dan juga keramah tamahannya kini menjadi sorotan karena adanya peningkatan kasus AIDS yang begitu signifikan. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat ada banyak sekali dampak negatif yang akan dirasakan mulai dari faktor kesehatan, ketahanan keluarga, masa depan generasi muda, bahkan bisa menghambat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang akan kita bahas bersama-sama mengenai bagaimana realitas kasus AIDS di Belu ini dan mengapa angkanya begitu sangat tinggi saat ini. Bersama Bapak Ose yang merupakan seorang sekretaris KPAD Belu dan juga Bapak Adi yang merupakan seorang ketua DPC Gamki Belu. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat
2: pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini nih?
1: Baik,
2: sehat.
0: Oke, alhamdulillah puji Tuhan, sehat ya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Emang di dua organisasi ini saja kah kalau Pak Adi?
2: Kalau kami memang baru beberapa bulan habis konferensi cabang, sehingga ada pergantian kepengurusan. Dan kita rencananya bulan ini ada pelantikan dan juga rapat kerja cabang.
0: Itu cabang untuk Belu gitu ya?
2: Betul ya.
0: Oke, kalau itu kegiatannya di Belu sendiri atau dia ada komunitas regional gitu atau bagaimana Pak kalau GAMKI ini?
2: GAMKI itu sebetulnya organisasi kemasyarakatan pemuda yang nasional.
0: Oh, nasional. Ya. Berarti ada di semua daerah ya?
2: Iya. Tapi ya tidak semua aktif gitu ya. Jadi yang aktif ya hanya daerah-daerah yang memang banyak kawan-kawan yang membentuknya.
0: Ya, akhir-akhir ini memang lagi ya rapat-rapat untuk ini ya Bapak.
2: Iya, untuk
0: awal tahun nanti ya.
2: Iya. Untuk persiapan Natal bersama dan lain sebagainya.
0: Oh, oke. Cukup sibuk ya akhir-akhir ini nih Pak ya. Karena udah dekat Natal juga nih.
2: Dekat Natal dan juga kita kan namanya organisasi sosial biasanya punya pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi ini hanya.
0: Jadi ini bukan pekerjaan utama ya?
2: Bukan.
0: Oh, oke.
2: Ya, ini hanya kumpulan orang-orang muda yang anak-anak muda yang punya konsen juga terhadap sosial politik.
0: Oke, ada berapa orang anggotanya Pak sekarang ini?
2: Kita dari kemarin terdaftar itu sekitar 48.
0: Oh, banyak ya.
2: Lumayan.
0: Itu dari rentang usia berapa atau bagaimana?
2: Kalau kita ikut ini ya biasanya rentangnya dari habis SMA sampai sudah 50-an gitu.
0: Oh, masih ada juga. Oh, berarti dari habis ini ya cukup beragam ya.
2: Beragam ya.
0: Oke, ada kantornya kah Pak?
2: Kita sekretariat kita masih ada di tempat ketua yang lama di NKPH.
0: Oke. Tapi ramai ya ini. Anggotanya juga cukup banyak ya ternyata ya.
2: Ya, dan dari beberapa gereja gitu. Jadi gabungan beberapa gereja.
0: Ya. Oke, menarik. Nah, kalau Pak Ose ini akhir-akhir ini kesibukannya apa nih, Pak?
1: Kalau kami di sekretariat tidak begitu terlalu sibuk. Karena kami sifatnya itu hanya mengkoordinir, koordinasi, menjalankan koordinasi kaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV. Bersama stakeholder yang terlibat dalam Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Belu.
0: Berarti emang ada Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS ini ya Bapak di sini ya?
1: Itu khusus kalau KPA, Komisi Penanggulangan AIDS daerah ini sudah terbentuk sejak tahun 2006.
0: Oke, sudah cukup lama ya.
1: Dan itu ketuanya Bupati Belu, ketua hariannya itu Wakil Bupati dengan anggota-anggota semua OPD, Kepala Dinas terlibat di dalam.
0: Berarti memang sangat melibatkan pemerintah ya ini Bapak? Memang sehari-harinya di sekretariat ini ya Bapak? Nah, kata ini kita dapat informasi, kita baca-baca juga, katanya sekarang Belu ini disebut sebagai daerah yang darurat AIDS ini. Ya, nah ini ya. Gimana Pak kondisinya di sini? Separah dan setinggi apakah kasus di sini? Mungkin boleh Pak Ose dulu.
1: Baik, memang khusus kalau omong tentang konteks HIV AIDS di Kabupaten Belu, kasus pertama itu ditemukan, kasus HIV pertama ditemukan sejak tahun 2004. Kemudian setelah Melaka memisahkan diri Kabupaten Belu 2013, Kabupaten Belu itu tertinggi nomor 2 di NTT setelah Kota Kupa.
0: Kasus HIV dengan dan jumlah AIDS ya ini?
1: HIV-AIDS. Dengan jumlah kasusnya sampai dengan November kemarin itu 827 kasus.
0: Banyak ya.
1: Khusus untuk tahun 2025 ini ada kasus barunya 28. Seperti itu.
0: Oke, sangat banyak sekali ya ternyata ya. Ini. Selama ini tuh enggak tahu atau enggak ini tuh gara-gara apa nih Pak biasanya? Atau karena penderitanya diem-diem aja atau memang datanya tidak di itu?
1: Dan kemudian penyebarannya ini khusus untuk di Kabupaten Belu sudah 12 kecamatan ini rata-rata semua ada. Dan yang terbanyak kasus itu di Kecamatan Atambua Selatan, kemudian Kapuluk Mesak, Taswal, Tastim, dan lain-lain. Intinya bahwa 12 kecamatan di Kabupaten Belu ini sudah ada penyebaran kasus HIV dan AIDS.
0: Sangat tinggi ya ternyata kasus HIV dan AIDS ini.
1: Tertinggi kedua
0: di
1: setelah Kota Kupang
0: di NTT ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Gamki sendiri melihat hal ini bagaimana nih Pak?
2: Ya, Gamki sebetulnya dari DPD itu kita sudah pernah diskusikan juga kasus ini karena maraknya juga pergaulan anak-anak ataupun kebiasaan-kebiasaan komunitas yang meninggi di Kota Kupang juga, dan kita lihat juga di Atambua itu berdampak gitu karena kita di kota perbatasan sehingga lintasan yang begitu tinggi, ya mobilitas yang tinggi, dan beberapa informasi yang kami punya itu kan ada juga kelompok-kelompok rentan itu yang sering juga ke Atambua. Gitu. Nah itu yang membuat kami juga merasa bahwa perlu adanya himbauan atau jadi pembahasan di antara masyarakat bahwa ini ada di sekitar kita dan perlu kita antisipasi. Masih, ya. Kita tidak menghukum yang sudah ODA gitu, tapi paling tidak jangan menambah kasus baru.
0: Karena ini saja sudah sangat banyak ya.
2: Kalau
0: memang tidak ditanggulangi dan tidak dicegah, tentu akan semakin tinggi ini kasus ini ya.
2: Nah, itu yang kita takutkan. Jadi
0: jangan sampai
2: sudah sampai di rumah kita baru kita kaget.
0: Iya, padahal sebenarnya ini sudah ada di sekitar kita ini gitu. Kalau di Belu ini sendiri, rentang usia tertinggi yang penderita HIV dan AIDS ini tuh rentang berapa, Bapak?
1: Kalau kaitan dengan usia, itu sesuai dengan data yang ada ini, ada yang mulai dari usia sekolah.
0: Dari sekolah ya?
1: Sekolah ada, SMA ada, SMP juga ada, terus sampai pada usia yang ada sesuai data itu, 50-an. Sampai bahkan 60-an karena di situ ada pensiunan.
0: Berarti memang dari usia sekolah sampai usia yang sudah lanjut pun juga banyak ya.
1: Ada sesuai data ya.
0: Kalau dari datanya ya Bapak HIV dan AIDS ini kira-kira nih kalau kita ngomongin penyebabnya apa nih yang bisa menyebabkan angka ini begitu tinggi Bapak?
1: Seperti yang tadi Pak Andri bilang, memang kita ini salah satu faktornya itu kita di wilayah batas Timor Leste dengan
0: Indonesia,
1: Kabupaten Belu NTT, khususnya Atambua. Yang kedua, Atambua ini merupakan daerah transit, baik orang maupun barang. Macam tadi Pak Adi bilang, anak-anak muda biasanya istilah tempat transaksi di sini, ada janjian misalnya, dari Kupang atau mau ke Dili pertemuannya di Atambua.
0: Berarti titik tengahnya ini Atambua ya ini.
1: Transit daerah transit, jadi gampang pertemuan. Yang kedua juga mungkin dari perilaku seks yang tidak aman, dalam arti dalam melakukan hubungan seks tidak memakai alat pengaman dalam arti kondom.
0: Jadi ini menyebabkan ini ya.
1: Ya, sehingga ini yang kadang kita sebagai manusia aja terlanjur, dan kita tidak tahu namanya juga hubungan seksnya yang itu sehat atau tidak. Sehingga mesti harus apa istilahnya, tertib dalam melakukan hubungan seks, dalam artian selalu menggunakan kondom untuk salah satu untuk menghindari itu penyebaran virusnya.
0: Berarti memang ya dari kebiasaan anak muda ini kali ya, ke pergaulannya saat ini yang bisa dibilang mungkin terlalu bebas atau bagaimana ya, jadi bisa ya cukup meningkatkan ini tingginya angka ini di Belu ini
1: penyebaran
0: sendiri
1: virus, ya.
0: Nah, kalau dari Gamki sendiri selama ini udah apa aja yang dijalankan Bapak?
2: Yang pertama memang dari hasil dari Musda kami juga memang ini salah satu konsep yang perlu dibicarakan karena di kalangan remaja dan juga pemuda ini untuk hal-hal ini seperti tabu tetapi dilakukan. Nah, ini akhirnya membuat penyebarannya cukup tertutup. Begitu. Nah, akhirnya misalnya tadi Bapak sudah singgung masalah penggunaan alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi ini kalau kita bicarakan di budaya kita kan kadang masih tabu. Padahal dalam kelakuan dan lain sebagainya kita bisa lihat perkembangan zaman dengan media sosial dan lain sebagainya. Ini informasi sampai ke anak ataupun kita itu tidak bisa difilter dengan rapi. Oleh karena itu memang sebagai organisasi kemasyarakatan kami memang sepakat untuk menyuarakan kembali bahwa hal-hal ini yang kita harus hindari sebagai hidup bermasyarakat, sehingga jangan sampai ini menjadi masalah besar buat kita, apalagi kita juga daerah yang tidak terlalu makmur dibanding daerah lain, sehingga perlu ya kesehatan fisik kalau terjadi drop dan lain sebagainya, ini penghasilan pasti akan banyak menurun gitu. Dan ini yang membuat kami dari Gamki mau mengembalikan himbauan-himbauan ini. Sebetulnya dari 2006 itu marak sekali kampanye ataupun suara-suara tentang pencegahan ini. Apalagi memang kawan-kawan yang mengalami yang ODA ini kan adalah orang-orang yang tidak boleh dipublikasi sembarang. Sehingga ini juga membuat satu informasi yang tertahan juga, tetapi bagaimanapun masyarakat juga buah bibir mereka juga tahu gitu. Nah, ini juga menjadi tekanan psikologi. Jadi satu sisi memang kita harus mendampingi, tapi satu sisi kita mengantisipasi untuk penyebarannya. Mungkin itu yang Gamki ingin adalah penyebarannya gitu. Kalau penanganannya saya yakin kawan-kawan KPA ya punya jejaring itu dan juga tahu persis berapa yang harus didatangkan, obat untuk siapa dan lain sebagainya. Saya pikir itu kami tidak masuk ke sana, tetapi lebih kepada himbauan untuk mengantisipasi pencegahan. Karena ini kita takut kalau masih remaja seperti yang tadi Bapak bilang, ini kan sangat disayangkan ya, berapa umur dia yang masih panjang dan dia harus bergumul dengan
0: ada obatnya ini. Katanya ya.
2: Sebetulnya bukan obat tapi dia hanya menahan ya begitu Bapak ya.
0: Berpanjang umur aja tapi tidak mengobati katanya.
1: Memang ada khusus untuk virus HIV, ada obat, tapi dia sifatnya tidak menyembuhkan. Namanya ARV, antiretroviral. Dia tujuannya itu dia harus minum rutin setiap hari seumur hidup. Sifatnya tidak menyembuhkan, tapi dia hanya untuk memperlambat, menekan penyebaran virus dalam darah manusia.
0: Virusnya nggak mati ya itu?
1: Ya, artinya kalau dia rajin minum, dia rajin minum obat sesuai dengan itu, dia bisa bertahan itu dan bisa melakukan aktivitas
2: bisa tidur lah.
0: Tapi ya tidak menyembuhkan.
1: Tidak menyembuhkan.
0: Kalau dari KPAD selama ini yang sudah dilakukan untuk teman-teman mungkin yang menderita HIV ini bagaimana Pak? Bagaimana maksudnya peran dari KPAD ini itu?
1: Memang selama ini kaitan dengan penyebaran dan pencegahan HIV ini kita selalu melakukan sosialisasi. Baik itu di kalangan masyarakat tentang pemahaman mereka penyebaran virus HIV itu seperti apa. Juga di kalangan anak-anak sekolah, khususnya SMP kelas 3 SMA. Kita selalu melakukan sosialisasi supaya memberikan pemahaman kepada mereka tentang kasus HIV ini. Terus kaitan dengan dalam arti penjangkauan ataupun penanganan khusus mereka yang terkena HIV, ODIF atau ODA, kita biasanya selalu setiap bulan itu selalu mendatangi mereka, penjangkauan, pendampingan dan advokasi. Karena sesuai dengan yang ada data yang ada sekarang dari 827, yang sementara terawat itu 553. Kemudian dari 553 ini yang sementara dalam perawatan minum obat itu ada 445 kasus orang. Nah, sehingga kita selalu setiap bulan selalu cek mereka, kira-kira bagaimana kondisinya, terus jangan sampai ada hambatan, jangan sampai ada putus obat dan lain-lain, itu kalau kita biasa dampingi mereka. Selalu datang mereka, biasa lewat telepon, atau karena mereka kalau kehabisan obat juga, selalu kontak kita. Sehingga mereka bisa datang ambil di rumah sakit, puskesmas.
0: Oke, berarti ya, memang pendampingan
1: pendampingannya
0: terhadap
1: ada
0: penderita ini ya, sudah ada ya,
1: ya
0: Bapak?
1: Ada biasanya.
0: Kalau dari GAMKI ini sudah ada pendampingan terhadap penderita atau mungkin?
2: Ya. Sebetulnya kami juga punya rekanan Sidi Betesda, ya, yang mungkin sudah pernah juga diwawancarai di RRI. Itu adalah organisasi yang berrelasi dengan GAMKI. Ya, sehingga kami memang punya teman-teman yang punya pendampingan terhadap mereka juga. Sehingga ada beberapa yang rentan, komunitas rentan itu mereka sudah dampingi. Gitu. Dan memang seperti informasi dari Pak Yosef tadi bahwa memang semua kecamatan dan mungkin titik-titiknya juga sebetulnya sudah ada. Tapi ya, yang kita kaget adalah memang penambahan yang begitu besar dan di luar kelompok rentan yang sudah didampingi, artinya berarti ada terjadi di diperkirakan di pelintas gitu. Jadi pelintas ini yang mungkin kita jaga gitu ya, karena interaksi dengan mereka kan kita tidak bisa tolak di kota.
0: Iya, dan mereka tidak boleh dikucilkan.
2: Betul,
0: juga
2: ya. Nah, ini yang membuat kita takut dengan pelintas ini, malah kalau seandainya mereka juga ODA berarti berkemungkinan penyebarannya kan terjadi di kita juga, dan orang-orang yang tanpa ketahuan. Sedangkan untuk pendampingan titik-titik yang besar itu, kawan-kawan dari CD Bethesda yang kami tahu adalah mereka sudah dampingi juga.
0: Okay,
2: itu. Jadi selain seperti yang Bapak tadi bilang, apa obat-obatan, tapi juga ada herbal-herbal yang disiapkan oleh CD Bethesda. Itu yang untuk fisik-fisik mereka. Gitu. Dan memang ini lebih berat adalah kalau yang kami diskusikan dengan kawan-kawan CD Bethesda adalah psikologi orang.
0: Iya,
2: gitu. Nah,
0: iya,
2: ini obatnya
0: ya,
2: mungkin tidak gampang ya, iya, karena itu bukan hal-hal yang
0: iya,
2: kan psikologi kan.
0: Mental ini betul, susah ya sebenarnya.
2: Susah sekali.
0: Tapi memang iya sih, kalau untuk penderita penyakit penderita dengan penyakit HIV/AIDS ini ya, mentalnya pasti juga
2: down ya.
0: Down banget ya, ya. Down, apalagi betul, sampai sekarang penyakit ini masih dianggap sebagai aib gitu ya, HIV
2: ya,
0: dan
2: betul,
0: AIDS ini gitu. Nah,
2: ya,
0: Stigma dari penyakit ini sebagai aib itu berpengaruhkah terhadap tingginya penyebaran ini sekarang atau?
2: Karena sekarang itu kan kekuatan media sosial itu kuat, sedangkan media sosial ini untuk sosialisasinya kalau menurut kami masih kurang. Sehingga teman anak-anak yang baru bertumbuh itu kan mereka tidak punya referensi. Kalau yang sudah agak tua itu kan memang kita pernah dengar bahwa ini penyakit yang sulit dan lain sebagainya. Nah, mereka yang baru bertumbuh ini kan yang perlu kita informasikan sehingga mereka punya pengetahuan awal gitu, paling
0: untuk
2: tidak.
0: Tidak mau mendekatinya.
2: Ya, tidak mau dan bisa berhati-hati, menjaga-jaga untuk hal-hal ini. Karena itu sudah ada di sekitar kita. Kita tidak tahu persis, ciri-ciri luar yang persis tidak ada. Kecuali dia mungkin sudah agak berat ya Bapak ya, itu mungkin kelihatan.
0: Jadi,
2: apalagi juga di
0: terlihat,
2: rumah sakit juga ada ruang tersendiri, jadi itu kita tahu. Gitu.
0: Tapi kalau memang yang sehari-hari kita tidak bisa langsung mengenali ini nih orang yang penderita HIV dan AIDS ini ya. Nah, kalau kita bicara peran nih, kira-kira sejauh mana pemerintah sudah berhasil atau sejauh mana peran dari pemerintah selama ini dalam menangani kasus HIV dan AIDS di Belu ini nih Bapak, kalau dari KPAD sendiri?
1: Kaitan dengan peran pemerintah dengan salah satunya dengan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS.
0: Oh, okay.
1: Karena di dalam situ ada keterlibatan semua unsur. Dari pihak gereja ada, OPD dengan sendirinya, dari LSM, juga ada dari komunitas. Sehingga peran pemerintah dalam hal yang terlibat dalam Komisi Penanggulangan AIDS ini, tugas mereka itu salah satu melakukan sosialisasi.
0: Sosialisasi ini ya.
1: Yang kedua juga untuk mencegah virus ini jangan sampai menyebar luas, kita sudah membentuk WPA, warga peduli AIDS di rumah desa dan kelurahan. Salah satu tugas mereka itu melakukan sosialisasi. Dan ini sementara ini yang tadi seperti Pak Adi bilang, yang bergerak di bidang ini CD Bethesda, teman-teman di sana ada kelompok desa binaan, pembentukan WPA, warga peduli AIDS. Yang berikut juga karena pemahaman kita khususnya di kalangan muda tentang HIV ini masih sangat rendah, makanya kita selalu sosialisasi.
0: Oke, berarti memang sosialisasi dan pencegahan di awal ini langkah preventif terbaik ya, saat ini ya.
1: Ya, betul. Terus yang kedua juga di samping juga sosialisasi, kita juga selalu mendampingi. Mendampingi istilahnya populasi kunci dan mendatang mereka misalnya membawa kondom dan lain-lain. Populasi kunci dalam arti yang dalam itu pekerja seks, waria dengan juga seks antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi itu biasanya kita datang ke mereka setiap bulan, memberikan pendampingan, terus bagi kondom dan lain-lain. Sehingga jangan sampai mereka juga jadi penyebab penyebaran virus ini. Seperti itu. Di tempat-tempat lokalisasi juga ada yang dulu dikenal dengan Kampung Jati. Itu biasa di situ kita selalu setiap bulan selalu mendatangi mereka. Kira-kira bagaimana kendalanya apa, terus bagaimana persediaan kondom dan lain-lain. Karena di situ memang mereka bukan pengidap virus HIV tidak di tempat-tempat seperti itu. Jadi kita menjaga jangan sampai, karena ini kan tempat umum yang setiap orang bisa masuk keluar di dalam. Baik itu anak-anak.
0: Bawa dan
1: ya, jadi, seperti itu.
0: Oke. Nah, itu kalau kita bicara pendampingan terhadap penderitanya. Nah, kalau pendampingan terhadap keluarganya bagaimana nih, Pak? Karena keluarga juga sebagai figur terdekat dengan mereka pasti juga terkena dampaknya gitu. Kalau bicara tentang pendampingan terhadap keluarga penderita HIV gimana nih kalau Pak?
2: Sebetulnya memang kalau keluarga, saya pikir kalau di dalam pola sekarang ini memang komunikasi paling kuat memang tadi yang saya sebut bahwa medsos dan juga memang keluarga. Tapi ada komunitas-komunitas yang kita lihat berkembang di Attambua itu kan juga perlu mereka disosialisasi atau diajak bicara lah. Mungkin kalau zaman sekarang kalau kata sosialisasi mungkin
0: terlalu berat ya,
2: formal ya gitu. Jadi omong-omong saja lah gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tapi kita datangi komunitas-komunitas itu, apakah mereka punya pengetahuan tentang AIDS atau tidak, HIV/AIDS atau tidak. Terus mereka juga sebetulnya informasi-informasi itulah yang mungkin kita harus cari terus atau dalami untuk mengantisipasi. Karena minta maaf misalnya aplikasi hijau ya, mungkin saya tidak sebut, tapi itu juga kan marak gitu di Attambua, sehingga pemesanan-pemesanan melalui aplikasi hijau ini kan juga kita
0: tinggi
2: ya. Nah ini kita juga takut kan, karena mereka bicarakan aplikasinya saja sudah vulgar, artinya ini sudah bagian yang seperti tidak bisa terpisahkan begitu. Nah ini yang perlu kita dalami untuk kita sampaikan bahwa ada hal ini juga di sekitar kita yang perlu dijaga. Dijaga bersama ya pasti ya, bukan jaga sendiri-sendiri ya.
0: Karena ini ya tanggung jawab kita semua.
2: Tanggung jawab kita mau hidup di kota ini kan.
0: Iya, betul. Kalau dari Pak Osir sendiri nih, kalau pendampingan terhadap keluarga penderita, apakah ada Pak kalau dari KPAD?
1: Kalau khusus pendampingan terhadap keluarga ini, karena dari sekian ratus yang sementara dalam perawatan itu, kita punya by name, Mbak Adres. Nah, tapi ini juga kita rahasiakan sama keluarganya. Rahasiakan sama keluarga. Sehingga untuk menghindari stigma atau diskriminasi terhadap mereka yang ODIF atau ODA ini. Sehingga kita juga rahasiakan betul status mereka itu. Soal pendampingan keluarga, kita hanya mengimbau saja untuk yang sementara terinfeksi, supaya hati-hati, jangan sampai terlalu. Yang benar rajin minum obat. Rajin minum obat yang dikasih itu untuk menekan. Karena dengan rajin minum obat setiap hari, dia tidak mengurangi penyebaran virusnya.
0: Ya sedikit inilah ya.
1: Dia menambah imun tubuh.
0: Begitu. Masih bisa beraktivitas.
1: Tetap beraktivitas dan mereka juga kadang mereka yang sementara ODIF dan ODA ini merasa bahwa mereka sadar. Soal pendampingan kita terus melakukan itu pendampingan terhadap mereka.
0: Memang ada pendampingan terhadap keluarga. Juga terhadap penderitanya sendiri. Nah kalau keluarga memang diharapkan untuk ya selalu mengingatkan untuk minum obat lah gitu ya. Karena
1: obat.
0: Orang terdekat dengan mereka gitu.
2: Dan jangan tambah menjadikan tekanan buat yang udah ya. Jadi selain keluarga, karena sudah terjadi ya kita tidak mungkin bisa hindari nyalahkan lagi kan ya. Tapi paling tidak menyebarkan ataupun kita tetap menjaga supaya dia merasa rumahnya gitu. Sehingga dia bisa lebih tenang.
0: Betul-betul sekali ini. Karena ya keluarga adalah orang terdekat dengan mereka ya, kalau orang terdekat dengan mereka saja meninggalkan mereka ya pasti mereka juga akan lebih merasa sendirian gitu kan. Kalau selama ini berarti dari GAMKI sendiri sudah aktif ya melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap pencegahan ini, kira-kira tantangan yang dirasakan selama ini apa Bapak?
2: Kalau kami memang ingin targetnya adalah sampai ke sekolah-sekolah. Jadi dalam persiapan rapat kerja kami memang kami sudah memikirkan untuk bagaimana masuk ke sekolah-sekolah. Paling tidak karena ada data dari KPA dan juga dari kawan CDBTSDA tentang remaja dan pemuda itu, sehingga kami merasa perlu informasi ke mereka. Bukan kita menunjuk orangnya, itu, tapi paling tidak kita beritahu ada di sekitar kita sehingga kita perlu berhati-hati. Karena memang penyebaran yang paling rentan adalah ya itu hubungan seksual ya, yang itu yang kita harus jaga. Kalau untuk yang lain-lain ada penyebaran model lain, tapi saya pikir kita belum ada kasus yang cukup kuat ya, misalnya penggunaan obat-obatan dan lain sebagainya, itu kita belum, suntik-suntikan itu kita belum dengar. Ya mungkin apakah kurang informasi, tapi belum marak lah begitu.
0: Tetapi yang selama ini penyebabnya adalah hubungan bebas ini ya.
2: Betul, seks bebas.
0: Kalau dari GAMKI sendiri gimana nih ke depannya cara untuk menggerakkan anak muda untuk peduli dan aktif terhadap isu ini gitu?
2: Ya sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa pertemuan sebelumnya, tahun lalu kita juga pernah informasikan ini, memang anak-anak itu ada yang baru tahu ya, tapi karena sekolah itu kan berganti terus-menerus. Jadi informasi juga pasti tidak mungkin kita bisa menganggap itu bertahan. Stiker-stiker yang pernah dicetak dan dibagikan juga, kalau berapa kali yang saya lewat juga sudah pada pudar dan hampir tidak kelihatan lagi ya. Misalnya stop HIV AIDS dan lain sebagainya, peduli HIV AIDS dan lain sebagainya, itu sudah pada pudar. Jadi saya pikir memang mungkin ke depan kita juga harus bersama-sama dengan KPA mungkin kita diskusikan untuk kembali kita galakan itu, karena sudah ada di kita dan kita nomor dua terbesar. Saya takutnya karena kita jadi nomor satu ya itu repot juga.
0: Jangan sampai kita jadi nomor satu karena bukan pencapaian
2: dari jumlah,
0: ya
2: itu ya. Dari jumlah penduduk kan kita hampir setengah, apa sepertiganya saja dari kota Kupang, Bapak. Jadi artinya kalau kita sudah besar berarti persentasenya harusnya kita lebih besar.
0: Kalau dari GAMKI sendiri ke depannya apakah ada rencana kolaborasi dengan pemerintah juga untuk melakukan edukasi ini?
2: Ya kalau dari kemarin itu kita penghubungnya kawan-kawan CDBTSDA, Bapak. Jadi CDBTSDA, jadi kita berharap nanti mungkin komunikasinya tetap dengan CDBTSDA dan dengan kami, mungkin juga kami membantu. Karena kami memang dari organisasi kemasyarakatan sehingga punya pembiayaan tersendiri atau punya penggalangan tersendiri, sehingga mungkin membantu hanya dalam konteks sosialisasi. Jadi itu mungkin yang kami akan kerjasama lebih kepada sosialisasi, informasi kepada masyarakat lah, edukasi. Lewat media sosial maupun langsung ke sekolah-sekolah ya. Titik-titik
0: gitu.
2: Kumpulnya ya.
0: Nah kalau dari KPAD sendiri Pak, kira-kira apa nih cara untuk menggerakkan anak muda untuk ya tidak terlibat lah dengan hal-hal ini gitu?
1: Jadi baik, kaitan dengan pencegahan ini, karena virus HIV ini dia cara menularnya itu melalui beberapa cara. Yang pertama itu hubungan seks yang tidak aman, tidak pakai pengaman. Yang kedua melalui transfusi darah donor. Nah, kita tidak tahu yang donor ini, yang pendonornya ini jangan sampai terkena karena tidak melalui pemeriksaan yang ketat. Yang kedua, yang ketiga itu melalui ibu hamil. Ibu hamil ini, yang ibu hamil yang terinfeksi sejak dalam kandungan, melahirkan sampai menyusui. Menyusui itu kan dia pasti terjangkitnya kepada anak. Sehingga soal umur ini dari bayi sampai dengan 60-an itu. Sedangkan untuk supaya mereka, anak khususnya generasi muda ini, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini, kan kita tidak tahu. Kita selalu melakukan sosialisasi melalui tadi. Sosialisasi baik melalui media cetak, elektronik. Biasanya kadang kita buatnya lewat OPD-OPD terkait itu, lewat TikTok kaitan dengan itu.
0: Lebih dekat dengan mereka ya ini.
1: Mungkin salah satunya juga RRI bisa menyiarkan itu, baik tugas kita bersama untuk menghindari. Karena di namanya virus HIV ini ibarat fenomena gunung es. Kelihatan muncul yang sedikit di atasnya, tapi di bawah ini kan kita tidak tahu. Kalau misalnya di Belu ini sekitar 827, itu kalau misalnya kali 5 orang saja, sudah lebih dari itu. Dan seperti tadi, salah-salah Belu menjadi nomor 1, karena 800 lebih. Yang kita harapkan itu supaya hal ini terjadi, tugas kita bersama untuk melakukan sosialisasi. Terutama mungkin dalam keluarga dulu, anak-anak kita, keluarga tetangga kita, untuk selalu waspada lah. Khususnya mungkin anak sekolah, anak yang kecil-kecil. Terus juga mungkin melalui media cetak buat macam semacam pamflet. Kita harus pasang di setiap rumah makan ataupun penginapan tentang bagaimana bahaya ini, tentang virus ini, penyebarannya. Nah, selama ini kita lakukan seperti itu khusus untuk generasi muda. Ya.
0: Setidaknya dengan hal itu mereka sudah mengetahui dampak buruk dari hal ini itu sangat-sangat besar gitu ya. Jadi ya bergeraklah hatinya untuk tidak mendekati hal ini gitu. Oke. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita karena kita tidak lama-lama waktunya cuma 30 menit, tapi sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas ya ini. Kalau untuk di satu pertanyaan terakhir lagi nih, kira-kira pesan dari Pak Ose dan juga Pak Adi untuk masyarakat agar bisa memahami penyakit AIDS ini dan bisa menjauhinya. Gitu. Kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan buat
2: Ya, terima kasih. Sebetulnya informasi, kalau kita di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, bahaya ataupun penyebaran dan lain sebagainya itu sudah ada. Hanya cuman kalau algoritmanya tidak terlalu kuat, akhirnya tidak cukup diketahui ya. Ya, jadi saya pikir misalnya kemajuan AI yang kalau kita tanya atau kita buat pernyataan saja, dia berikan informasi begitu terperinci. Jadi saya pikir harusnya kita hanya membangkitkan algoritma itu supaya masyarakat sekitar kita ini tahu bahwa kita ini lagi salah satu kota atau kota kedua terbesar yang penyebarannya ada gitu ya. Dulu sama Maumere kalau tidak salah, tapi itu sudah menurun kan. Belu karena mulai jadi daerah lintas yang cukup aktif ini, ini kita takut misteri Gunung Es yang seperti disebutkan Bapak Ose tadi malah lebih besar lagi. Nah itu kita takut karena ini pelintas, dan yang bersinggungan dengan pelintas ini kan kita tidak bisa detek dengan baik ya. Apalagi mereka hanya datang berapa jam atau berapa hari. Ya ini kan sedangkan kita sebagai orang apa aparat ataupun sebagai KPA tidak mungkin bisa cukup mengetahui, kecuali yang tinggal tetap. Oleh karena itu memang edukasi atau informasi kepada masyarakat itu harus terus-menerus kita suarakan supaya menjadi gaung bersama dalam kota ini untuk kita jaga bersama. Karena kalau yang sudah dewasa dan berbuat dan tahu dan berbuat, ya kita juga mau bilang apa gitu. Tapi kita takutkan yang tidak tahu dan terjebak.
0: Iya betul. Gitu. Kalau dari Pak Ose ini?
1: Kalau dari kami dari KPA, himbauannya cuma satu, waspada terhadap virus HIV. Setiap pada pasangan, cukup hanya dengan satu pasangan, tidak boleh gonta-ganti pasangan, boleh gonta-ganti gaya. Untuk anak muda, gentingi diri dengan iman yang kuat, bertakwa kepada Tuhan, selalu berdoa, memohon pimpinannya sehingga jangan sampai mereka juga terjerumus karena perkembangan zaman.
0: Jadi memang ya melihat ada banyak sekali kasus-kasus ini di NTT khususnya di Belu sendiri, yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya ini, mencegah agar kasus ini tidak semakin berkembang lagi dan tidak semakin besar lagi. Oke, nah kayaknya udah habis nih waktunya ya Bapak.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, pembahasannya sangat-sangat menarik ya. Jadi kita sudah banyak dapat informasi juga tentang bagaimana kasus AIDS ini, dan sudah tahulah kedepannya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyadarkan masyarakat, untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa kasus ini tuh sangat dekat dengan kita, kasus ini sangat banyak di sekitar kita. Jadi mau tidak mau ya kita harus bisa waspada, kita harus bisa lebih aware lah terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan Stereotype Podcast kali ini. Sampai jumpa di Stereotype Podcast berikutnya. Bye bye.
1: Untuk mencegah virus ini dan sampai menyebar luas, kita sudah membentuk WPA, warga peduli AIDS di rumah desa dan kelurahan. Salah satu tugas mereka itu melakukan sosialisasi.
2: Dan perlu informasi ke mereka, bukan kita menunjuk orangnya itu, tapi paling tidak kita beritahu ada di sekitar kita, sehingga kita perlu berhati-hati, karena memang penyebaran yang paling rentan adalah ya itu hubungan.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 10 lepas 1 menit waktu Indonesia bagian tengah, Pro 2 Atambua dengan News Update. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, nilai tukar rupiah berpeluang melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Dalam penutupan perdagangan hari Rabu kemarin, menguat 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum berlaku nasional. Sementara itu kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja itu bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Demikian News Update Pro 2 Atambua bersama saya, Adelia Manik.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,82 FM Atom buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Jumpa lagi pastinya bareng sama siapa nih? Coba tebak. Pastinya udah kenal dong ya, bareng sama Adel yang manik di sini teman Pro 2 yang siap menemani kamu dari pukul 10 pagi hari ini tentunya sampai pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian tengah. Dan teman Pro 2, kita di pukul 10 kali ini kita masuk di Pro 2 Hitlist pastinya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu atau lagu untuk menemani kamu kerja mungkin, atau buat kamu yang lagi di jalan, apalagi di luar suasana lagi mendung-mendung manja gitu ya, cocok buat dengerin lagu apa nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau bergabung boleh request di 0851-3728-7493, boleh juga DM di Instagram di @ri_pro2atambua ya, boleh request lagu sambil curhat boleh kok ya. Adelia di sini siap mendengarkan kamu ya. Dan kita punya waktu dari pukul 10 saat ini sampai dengan pukul 12 siang nanti. So, kita awali lagu kita dengan lagu dari Ariana Grande, Thank You, Next. Oke, okay. Next, lanjut.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wu Shazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya? Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

Masih dari Graha Sial Altari dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini Temang Pro 2. Kamu baru saja mendengarkan lagu dari si abang ganteng ya, dari Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan Temang Pro 2 ya. Lagu ini seolah jadi pertanyaan ya, berapa kali lagi gitu ya. Dan Temang Pro 2 ngomongin soal siang hari ini Temang Pro 2 ya, di luar tuh matahari lagi lucu-lucunya alias lagi panas-panasnya Temang Pro 2. Dan paling bener emang kita ademin pakai musik yang pas banget di kuping ya. Masih di Pro 2 Hitlist dan kita masih punya waktu 12 menit lagi ya Temang Pro 2 ya. Dan di Pro 2 Hitlist ini tampaknya lagu-lagu paling hype dan pastinya menemani aktivitas siang kamu biar makin produktif atau malah makin bikin melamun nih. Jangan dong. Nah, ngomongin soal melamun, Adelia punya satu lagu yang baru saja masuk Temang Pro 2 di playlist kita siang hari ini. Ada request dari Kak Vira. Halo kakak, terima kasih. Dan katanya mau puterin lagu dari Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Jujur ya Kak Vira ya, dengerin lagu ini tuh bawanya langsung pengen buka aplikasi chat terus nyari nama mantan terus sudahlah. Sadar diri saja, kita mah cuma bisa dengerin lagunya doang Temang Pro 2.

Jadi Ivan Seventeen lewat lagu ini, Jangan Paksa Rindu ini tuh kayak lagi mau curhat colongan gitu ya. Lagunya bercerita tentang fase dimana kita dipaksa buat ikhlas dan tidak memaksakan perasaan atau rindu ke seseorang yang emang hatinya udah tidak di kita lagi gitu ya, udah punya orang lain gitu ya. Dalam banget kan, liriknya tuh tipikal yang relate abis buat kamu-kamu yang hobinya menjaga rindu dalam diam. Aduh, dalam diam tidak tuh, padahal yang dirinduin udah bahagia sama yang lain, teman pro 2 ya. Musiknya tuh dikemas dengan pop balada yang manis tapi tetap easy listening ya, teman pro 2 ya. Jadi walaupun topinya agak bikin nyus di dada, pembawaan Ivan yang matang bikin lagu ini tetap asik menemani kegalauan elegan kamu di jam makan siang ini. So, teman pro 2, buat kamu yang lagi pura-pura bahagia di depan kerjaan atau tugas sekolah, yuk kita validasi dulu sedihnya dikit lewat lagu ini. Tidak usah dipaksa kalau emang rindu, nikmati saja. Ini dia Ivan Seventeen.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang, balik lagi bareng sama Adelia di sini, tentunya di Santai Siang teman Pro 2. Dan pastinya siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang resep sukses, kerja keras, dan pastinya strategi bisnis yang bikin otak kita makin cerdas dan dompet makin tebal pastinya. Nah, siang-siang begini teman Pro 2, daripada gabut atau scrolling medsos tidak jelas, mending kita belajar cara menghasilkan cuan yang ya tidak main-main teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Adelia sudah terhubung melalui line telepon. Ini kita datangkan jauh-jauh teman Pro 2 dari Kabupaten Malaka ya, tepatnya dari Desa Leungklot, Kecamatan Weliman teman Pro 2. Kita mau ngobrolin gimana caranya mengubah bunyi petok-petok ayam jadi pundi-pundi rupiah gitu. Oke, langsung saja kita sapa teman Pro 2, ada Kakak Ignatius Wemanek yang merupakan Direktur Bumdes Hidup Baru Desa Leungklot. Dengan topik kita siang hari ini, cuan dari kandang, rahasia bisnis peternakan ayam petelur. Halo Kakak, selamat siang.
1: Halo Kak, selamat siang juga.
0: Halo, aduh,
1: terima
0: suara
1: kasih Kak sudah mengundang.
0: Oke, suaranya sangat bersemangat sekali ya, sepertinya lagi happy ya Kak ya.
1: Habis makan siang Kak, makannya semangat.
0: Pantas, ini baterainya 100% nih.
1: Ya, masih full Kak.
0: Full jadi ya, aman. Asik, sehat dan semangat, luar biasa ya. Dan Kakak, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong ya memperkenalkan diri singkat sekaligus disapa teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita. Silakan.
1: Oke, selamat siang buat saudara semua. Perkenalkan nama saya lengkapnya Ignatius Wandelinus Manek. Kalau di sini teman-teman akrab menyapa saya dengan sebutan Bung Iwan Manek. Ya. Saya berasal dari Desa Leungklot, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, seperti yang sudah disampaikan oleh presenter tadi.
0: Oke, luar biasa ya. Perkenalan yang singkat, padat, jelas pastinya ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi.
1: Ya. Oke.
0: Baik, Kak Iwan, apa kabar siang hari ini?
1: Ya, puji Tuhan, tampak lebih semangat lah. Tadi sudah disampaikan, habis makan siang, jadi pasti energinya siang lagi full.
0: Oke, kalau boleh tahu lagi di mana nih saat ini, Kak?
1: Saat ini saya sedang berada di sekolah, karena kebetulan saya juga guru, Kak. Jadi hari ini anak-anak ujian, habis makan siang bersama pengawas, dan langsung dihubungi kakak, jadi kita langsung sambung ke sana, Kak.
0: Oke, luar biasa. Guru sekaligus peternak, ini memang anak muda yang luar biasa nih, sangat menginspirasi sekali nih. Tidak hanya mengandalkan guru ya, tapi mau kerja lain juga. Keren banget ya Kak ya. Oke, kita langsung aja ya Kak ya. Siang-siang gini kan biasanya jam-jam orang istirahat atau ngantuk ya Kak ya. Tapi kan dari tadi saya dengar suara Kak Iwan ini, aduh segar banget nih. Ini pasti karena aura sukses dari Bumdes Hidup Baru ya. Oke, ngomong-ngomong boleh cerita sedikit tidak sih Kak Iwan, awalnya gimana sih kok Bumdes Hidup Baru di Desa Leungklot ini kepikiran buat langsung tancap gas di bisnis peternakan ayam petelur? Kenapa harus ayam petelur gitu, kan banyak nih usaha-usaha lain gitu.
1: Oke, mantap, ini luar biasa nih pertanyaannya Kak. Okay. Jadi cukup menarik topik yang diangkat oleh kakak hari ini, bahwa kemudian kenapa saya bersama teman-teman pengurus memilih untuk mengembangkan usaha ayam petelur di desa kami begitu. Nah, bicara tentang ayam petelur sendiri, mungkin kakak juga tahu di Malaka sendiri untuk peternak ayam petelur sendiri hampir tidak ada Kak. Sehingga ketika kami memilih unit usaha ini, sebenarnya banyak pihak yang pesimis dengan kami Kak. Ditambah lagi dengan background saya yang memang di pendidikan, kita tidak punya modal sama sekali di bidang peternakan. Okay. Tetapi berdasarkan analisis kelayakan usahanya, potensi peluangnya di Malaka, memang ayam petelur ini cukup potensial Kak, dan dia profitable Kak. Nah, sehingga ketika teman-teman BUMDes lain mengajukan program seperti budidaya ikan, ikan lele, kemudian ayam potong dan sebagainya, kami langsung kepikiran bagaimana kalau BUMDes kita itu merintis usaha ayam petelur, yang mana setelah kita survei di Malaka hampir tidak ada, Kak. Hampir tidak ada. Bahkan itu kita bisa ukur dengan, bisa kita pastikan dengan tokoh-tokoh penyedia pakan ternak di Malaka, sudah kita keliling tidak satu pun menyediakan pakan untuk ayam petelur. Kalau ayam potong, babi, semuanya banyak. Nah, sehingga sudah dengan keadaan seperti itu.

0: apakah kita mau hanya jadi penonton lalu kita hanya dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja, tapi bahan-bahan bakunya seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa bahan baku harus diambil dari masyarakat itu tidak direalisasikan begitu. Nah, sehingga atas dasar itulah kemudian kami, sekalipun ada pesimis dari orang lain, ada yang tidak percaya kami, kami nekat, kami dengan sikap tekad yang bulat, kami memilih untuk meneruskan usaha ayam petelur hingga seperti yang terlihat hari ini, Kak.
1: Oke, luar biasa ya, cerdas sekali ya. Berarti benar-benar Kak Iwan dan teman-teman pengurus ini benar-benar melihat peluang ya, Kak ya. Jadi peluang pasar gitu ya. Emang di kita Malaka ini butuh apa nih? Pasokan telur kan tiap hari ya, Kak ya. Pasti tiap hari orang-orang tuh makan telur nih. Keren sekali cara berpikirnya. Betul. Luar biasa. Nah, melihat potensi besar itu ya, Kak ya, waktu pertama kali memulai, respon dari masyarakat Desa Leinklot sendiri bagaimana sih, Kak? Apakah langsung mendukung atau ada tantangan tersendiri?
0: Tentunya ini suatu hal yang baru ya, Kak ya. Jadi tantangan itu tentunya ada. Bahkan ini menantang bagi kami lah begitu. Ketika hari ini masyarakat kita di Desa Leinklot khususnya belum punya bayang-bayang tentang apa sih ayam petelur itu, bagaimana sih kita mengembangkannya, bagaimana sih kita merawat sehingga bisa produktif bagi kita dan menghasilkan telur yang berkualitas bagi masyarakat, itu menjadi tantangan dan kami memang tertantang untuk merealisasikan itu, Kak. Nah, sehingga kita terus terang saja, ketika kita memulai, ya apa ya, bukan kita bermaksud mendiskreditkan karakter kita masyarakat di sini, tapi kadang-kadang manusia itu berkarakter Thomas, Kak. Lihat dulu baru percaya.
1: Percaya Thomas, betul-betul. Ya.
0: Padahal, usaha yang kami bina sudah melalui tahap analisis kelayakan usaha. Jadi kita analisis dampak peluang tantangan, kita pakai analisis SWOT lah ya, ya Kak ya, peluang tantangan yang bagaimana, baru kemudian kita putuskan, kita gaskan program ini. Nah, tetapi kan banyak yang tidak tahu, bahkan tidak membaca dokumen analisis kelayakan kita, kan masih belum begitu percaya bagaimana mungkin mereka bisa mengembangkan itu, apalagi direkturnya sendiri bukan background dari peternakan, tidak pernah bersentuhan dengan itu. Tapi setelah kita ini, ya puji Tuhan, sejauh ini ya masyarakat cukup senang karena ya desa kita menjadi, ya mau dibilang percontohan, karena memang dari PMD, dinas PMD sendiri, dari bagian BUMDes sendiri menyampaikan bahwa ya kita berhasil begitu. Nah, kita berhasil mengembangkan usaha ini, banyak desa yang sudah studi banding juga di kita, Kakak, sejauh ini. Wow. Jadi sebagai masyarakat Desa Leinklot, ya mereka cukup bangga lah dengan kita dan mendukung penuh saat ini begitu.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi dari tantangan justru jadi peluang ya, dan terbukti sekarang malah jadi andalan nih. Luar biasa, keren. Dan Kakak, kalau kita ngomongin progres nih ya, sekarang kan kapasitas kandangnya ya, mau dibilang kita lihat, saya lihat dari gambar ya sudah lumayan agak besar juga ya. Dan ya, kalau lumayan. Boleh tahu, sehari itu bisa menghasilkan berapa butir telur nih? Kasih bocoran sedikit dong biar teman-teman Pro2 yang mendengarkan ya, langsung termotivasi gitu.
0: Kita untuk produktivitasnya sejauh ini masih berdiri di angka 90-92%, Kak. Nah, dari total populasi ada 335 ekor, Kak. Nah, sehingga produksi hariannya itu dia masih berada pada sekitar 285 sampai maksimal itu 306 butir begitu, Kak. Nah, jadi sekitar 9 sampai 10 rakak lebih, Kak, sejauh ini.
1: Oh, wow, lumayan banyak juga ya, 9 sampai 10 rak itu ya. Dan ya, kalau telurnya bisa sebanyak itu dan seberkualitas itu, mungkin rahasia perawatan dan pakannya gimana nih, Kak? Kan ayam telur itu kan ya katanya sensitif ya, Kak ya, sama stres gitu.
0: Iya, betul, Kak, betul. Jadi ya mereka dalam hal ini ayam petelur itu ternyata tidak kurang manjanya juga ya, seperti manusia, Kak. Jadi ya, yang menjadi kunci untuk bisa kita pertahankan produk

0: produktivitasnya ataupun kita maksimalkan produktivitasnya itu, ya saya rasa sejauh ini pengalaman kami itu kembali pada manajemen kandangnya sama manajemen pakannya, Kak. Nah, jadi kita dalam hal itu kita punya skema. Nah, jadi ada input, proses, output. Nah, input yang berkualitas ketika diproses akan menghasilkan output yang berkualitas pula, Kak. Nah, dalam hal ini apa? Ya, manajemen kandang. Kandang itu harus dijaga, dibersihkan, ditata. Tempat minumnya, tempat makannya harus rutin untuk diperhatikan. Sehingga apa? Tidak memunculkan bakteri yang nantinya kemudian menjadi penyakit bagi ayamnya sendiri. Karena ayam ini ketika diserang penyakit, sekalipun hari ini dia produktif, besok bisa jadi dia tidak produksi, dia tidak bertelur. Nah, karena faktor apa? Ya ketika dia kena penyakit kan dia stres. Nah, itu. Jadi kandangnya harus bersih. Sirkulasi udaranya, pencahayaannya, itu semua harus diperhatikan betul-betul. Airnya itu harus diperhatikan. Kemudian soal pakan, pakan juga kan kita harus pastikan takaran kebutuhan pakan konsumsi satu ekor ayam perharinya berapa. Kita kan untuk aturan bakunya, standar bakunya kan 110 sampai 120 gram per ekor per hari. Nah, sehingga ketika kita mau membagi waktu pemberian pakan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, harus diperhatikan bahwa takarannya itu tetap sama. Misalnya contoh, satu ekor konsumsi 120 gram atau 110 gram, maka dengan populasi sekian itu dapat berapa kilogram per hari. Nah, kemudian kita mau bagi berapa kali makan, 2 kali atau 3 kali, tinggal dibagi sehingga takaran itu pas, Kak. Pas. Lalu apa komposisi pakannya? Dia harus punya kandungan mineral yang cukup, dia harus punya kandungan fosfor dan juga kalsium yang cukup, sehingga apa, bisa mendukung proses pembentukan telurnya itu, Kak, sehingga nanti outputnya bisa berkualitas seperti yang kita inginkan, seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa ya, pantas saja perawatannya pakai hati dan ilmu yang matang, makanya hasilnya maksimal.
0: Ya, harus pakai hati, Kak. Kalau tidak pakai hati mereka.
1: Iya sih, emang benar ya, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Oke.
0: Ya, Tuhan, Kak.
1: Nah, untuk distribusinya sendiri, telur-telur dari Bumdes Hidup Baru ini sudah terbang kemana saja nih, Kak? Apakah baru memenuhi kebutuhan di Malaka saja atau sudah menambah ke merambah ke kabupaten tetangga gitu?
0: Kalau kita bicara tentang kemampuan produksi untuk bisa kita pasarkan keluar, kita harus mengakui bahwa kita belum mampu, Kak. Karena apa? Kita punya keterbatasan populasi. Nah, kita punya keterbatasan populasi. Kita lihat Malaka hari ini masih bergantung dengan keva, dengan telur-telur dari luar. Nah, sehingga bagaimana bisa dengan permintaan yang tinggi kita mengirimnya keluar? Nah, apalagi dengan produksi harian yang masih cukup terbatas, sehingga kita baru mampu untuk mensuplainya ke masyarakat, kios-kios kecil, dan juga kepada dapur MBG, Kak. Ya, jadi seperti itu, masih dalam wilayah kita aja.
1: Oh, oke, mantap nih. Ini sudah termasuk jadi pahlawan ketahanan pangan tidak sih?
0: Okay. Kita belum bisa mengklaim seperti itu, Kak. Biarkan orang lain yang menilai, kan?
1: Oke, okay. Keren sekali ya. Nah, sebagai direktur yang memang berjiwa muda dan masih muda juga, anak muda dan juga visioner, bagaimana sih Kak Iwan melihat keterlibatan anak-anak muda di sana, di Desa Leungklot, dalam mengelola BUMDES ini? Apakah mereka ikut dilibatkan biar belajar bisnis juga atau tidak nih?
0: Ya, pada dasarnya saya pribadi ketika selesai studi ya waktu itu, saya bersama teman-teman di sini, kita berembuk bersama, kita konsolidasi lah, diskusi ringan lah, konsolidasi mungkin terlalu tinggi. Jadi kita diskusi ringan, sharing-sharing bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghimpun adik-adik kita yang mungkin ya secara data statistik pun di desa kami kita harus akui tingkat putus sekolahnya cukup tinggi, sehingga kita yang punya pendidikan yang cukup lumayan tentunya punya beban moral terhadap mereka. Sehingga kemudian nantinya kita membimbing mereka untuk meminimalisir stigma negatif orang lain ataupun masyarakat terhadap mereka. Ya sudah, kita inisiatif, kita bentuk yang namanya Karang Taruna Revolusi Desa Leunglod. Nah, di situ anak-anak kita bimbing untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Terus kegiatan-kegiatan tahunan seperti Hari Raya 17 Agustus, kita bawa mereka. Dan untuk BUMDES sendiri, kita terbuka dengan mereka. Waktu pembangunan sendiri, kita libatkan. Misalnya contoh, mungkin ada perataan penimbunan ini, apa lokasi dengan sirtu, sudah kita sampai teman-teman bantu kita. Ya sekedar kita untuk ada minum rokok bersama, ya kita gotong royong lah begitu. Jadi hanya kita terbuka dengan mereka. Nah, dan kita itu sangat terbuka bagi anak-anak di desa, teman-teman di Karang Taruna yang mau nimbrung di sana. Kan barang ini kan bukan punya saya, Kak, tapi punya masyarakat kan. Jadi siapapun boleh ke sana untuk belajar, bantu-bantu, silakan begitu.
1: Oke, luar biasa. Ya. Keren sekali ya. Jadi Kak Iwan juga pastinya kalau teman-teman ke sana, pastinya Kak Iwan juga membantu mengedukasi anak-anak muda ini ya pastinya ya.
0: Ya, Kak, betul sekali. Oh. Karena dari pihak, ya bukan apa, tapi dari luar kita aja, kita terima dan kita sampaikan apa adanya. Ya, kita tidak kemudian mengklaim bahwa kita paling tahu, tidak. Uh-huh. Tapi prinsipnya adalah setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi siapapun yang datang, kita terbuka, kita sampaikan apa adanya pengalaman kita, dan kita pun berharap dari mereka kita bisa mendapatkan setitik dua titik pengetahuan dari mereka, begitu.
1: Betul sekali. Luar biasa. Ini menurut saya regenerasi yang bagus ya. Jadi Kak Iwan di sana dan teman-teman tidak cuma mikirin profit ya, tapi juga regenerasi dan edukasi buat anak muda. Keren sekali. Nah, Kakak, kita lanjut lagi ya, Kak ya. Dan mungkin setelah sukses dengan peternakan ayam petelur yang mulai dikenal di mana-mana, dijadikan studi banding oleh desa-desa lain, mungkin Kak Iwan ada rencana atau mimpi besar apa lagi nih bersama teman-teman di BUMDES Hidup Baru yang pengen diwujudkan gitu ya? Mau bikin unit usaha baru atau memperbesar kandang lagi nih?
0: Ya, jadi desain kandang kita pada dasarnya, kita ini, Kak, jujur ya, kita punya lumayan apa ya, konsep lah untuk bagaimana kita wujudkan. Tapi kan lagi-lagi kita harus menyesuaikan, kita harus paham batas gerak maju kita. Dalam hal ini kan konsep tanpa ditunjang dengan finansial atau logistik yang cukup kan mungkin ya tidak sia-sia sih, tapi untuk merealisasikannya kan masih berat, Kak. Jadi harapan kami dengan adanya usaha ayam petelur saat ini, kiranya kemudian kami berharap dukungan dari masyarakat dan semua pihak sehingga bisa berkembang. Ada modal yang cukup, nantinya kami bisa mengembangkannya menjadi ya penambahan populasi atau ada unit usaha baru yang mungkin bisa dikembangkan oleh BUMDES kita. Desain kandang kami sendiri, mungkin Kakak lihat dari kandang yang saya kirim, di bawahnya itu sebenarnya kita pengennya itu terintegrasi dengan kolam, Kak, untuk kita isi ikan. Biar di atasnya ayam, di bawahnya ikan sebenarnya. Tetapi karena keterbatasan anggaran, kita tidak bisa memaksa, ya sudahlah, kita jalani ini, tekuni ini dulu, dengan berharap semoga ini bisa sukses dan kita bisa merealisasikan program atau konsep yang sudah kita canangkan itu, Kak. Jadi tentunya kita pengen ke depannya bisa ada pengembangan usaha lagi, diversifikasi usaha lah begitu. Kita tidak hanya taruh telur di satu keranjang kan, pengennya kan di lebih dari satu keranjang begitu.
1: Wah, luar biasa sih ya. Semoga ekspansinya lancar dan makin raksasa ya BUMDES-nya ya. Amin. Oke, terakhir banget nih Kak Iwan, untuk teman-teman Pro2, anak-anak muda yang lagi mendengarkan kita ya, baik di Malaka dan sekitarnya, yang pengen mulai bisnis tapi masih ragu atau takut gagal, mungkin Kak Iwan punya pesan magis atau tips sukses ala Direktur BUMDES Hidup Baru nih mungkin.
0: Kalau mau bicara tips apa ya, saya masalahnya kan gini, Kak, agak nggak enak kan gitu kalau mau klaim ah saya sudah sukses, kan nggak bisa. Jadi betul. Ya yang penting bagi saya, kunci kita bagaimana bisa melaksanakan sebuah kegiatan, entah itu kegiatan usaha, dalam hal ini bisnis, yang paling penting itu kita memulai dulu. Nah, tetapi kunci untuk bisa memulai itu, kita punya tekad.

0: kita punya niat dan kita punya keyakinan cukup bahwa ya ini ya goal saya gitu, oh ini ya saya bisa atasi gitu, sehingga apa, kita mampu memanajemen risikonya kak. Semua usaha itu tentunya punya ada risikonya kak. Kita berbisnis selalu ada risiko, tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir risiko itu? Ya itu, ya ketika kita hendak memulai sesuatu kita harus lihat peluangnya lah. Peluang, oh di sini kira-kira peluang apa ya yang bisa dikembangkan? Lihat tantangannya. Kalau ini tantangan ini termasuk persaingan pasarnya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi itu menurut saya itu berdasarkan pengalaman. Kita punya niat, kita punya tekad, dan jangan lupa harus logis juga. Logis dalam hal harus mampu memahami analisis pasar. Kalau bergerak di bidang usaha perdagangan begitu nantinya.
1: Wah, betul.
0: Itu sekali. Saja.
1: Luar biasa ya, dengerin tuh teman Pro 2, pesan magis dari Kak Iwan ya, benar-benar menohok tapi bikin termotivasi ya Kak Iwan ya. Jadi mulai saja dulu, konsisten ya dan jeli ya, melihat peluang sekitar ya Kak ya.
0: Siap Kak, siap.
1: Iya, karena bisnis itu bukan cuma soal modal uang teman Pro 2, tapi soal keberanian dan eksekusi yang cerdas seperti yang tadi Kak Iwan sampaikan. Luar biasa. Ya. Kak Iwan, obrolan kita siang hari ini benar-benar penuh insight dan juga pastinya menginspirasi sekali ya untuk anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita. Dan juga obrolan kita ini penuh daging dan cuan banget ya pastinya ya. Terima kasih banyak Kak Iwan atas waktunya di siang hari ini.
0: Siap Kak, sama-sama.
1: Oke, sukses terus untuk peternakannya dan semoga makin jaya pastinya.
0: Amin. Makasih juga Kak, sukses untuk Kak siapa kan?
1: Kak Adelia Manek ya. Iya, betul. Marga kita sama ya.
0: Ya sama.
1: Iya, karena saya juga orang Malaka ya, Malaka Pride ini.
0: Iya, saya kayaknya tahu Kakak dari Sulit ya.
1: Iya, betul sekali. Sepertinya salah.
0: Oke. Kemarin posting ada yang kenal Kak.
1: Oh, siapa tuh? Kok terkenal sekali saya ini?
0: Ada kawan dari Sulit juga, Delvinana.
1: Oh iya, betul-betul tahu-tahu Kak. Oke. Baik, luar biasa ya. Ini dua anak Malaka ini di sini. Kok jadi reuni ya. Baik, terima kasih banyak Kak Iwan atas waktunya di siang hari ini dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, selamat siang Kak.
1: Oke. Okay.

Oke, teman pro 2, itu dia obrolan yang penuh daging dan juga cuan ya, teman pro 2 ya. Ingat ya, kalau Kak Iwan saja bisa mengubah peternakan jadi sumber cuan yang luar biasa, kamu juga pasti bisa sukses di bidang yang kamu tekuni sekarang. Jangan malah, tetap kreatif dan jadilah anak muda yang berdampak. Setelah ini Adele masih punya banyak informasi-informasi menarik, lagu-lagu hits yang bakal menemani sisa siang kamu biar makin produktif. So, stay tune terus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di
1: masih di Santai Siang Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dari Geraha Siar Altari dan kamu masih dengerin suara Adelia di sini. Setelah 3 musim berturut-turut cuma mentok jadi runner up, penantian 22 tahun itu akhirnya selesai. Arsenal resmi dinobatkan sebagai juara Premier League musim 2025-2026. Menariknya kepastian gelar ini didapat bahkan sebelum laga terakhir mereka selesai, gara-gara Manchester City ditahan imbang 1-1 sama Bournemouth kemarin. Dan yap, kunci sukses musim ini ya ada di pertahanan mereka yang kokoh sekali ya, karena David Raya sukses menyabet penghargaan Golden Glove buat musim ketiga berturut-turut dengan catatan 19 clean sheet dari total 37 laga. The Gunners cuma kalah 5 kali ya, konsistensi yang benar-benar gila teman Pro 2. Tapi sosok utama di balik mahakarya ini jelas Mikel Arteta ya. Di usia 44 tahun, dia sukses memecahkan rekor sebagai pelatih termuda The Gunners yang menjuarai liga. Dia juga mantan kapten Arsenal pertama yang berhasil angkat trofi Premier League sebagai manajer, mengikuti jejak legendaris Arsenal Wenger teman Pro 2 ya. Dan punya rasio kemenangan sampai 60,4%. Arteta resmi jadi ikon baru di Emirates Stadium. Dan serunya, pesta Arsenal belum selesai sampai di sini dong. Karena tanggal 30 Mei nanti, mereka bakal terbang ke Budapest buat melawan PSG di final Liga Champions ya, teman Pro 2 ya. Jadi double trophy ya ini ya. Hati-hati PSG ya, karena Arsenal bakal kesana nih buat melawan ya. Dan gimana fans Arsenal, udah puas sama gelar liga atau sekalian sapu bersih nih Liga Champions? Jangan lupa kirim komentar kamu ya teman Pro 2 di 085 1372874 93.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup

liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, ada Kahitna sejauh dua benua, teman pro dua. Jadi sejauh mata memandang, sejauh ini Adelia sudah jauh sekali. Jadi tidak terasa teman pro dua, kita sudah di penghujung siaran kita di siang hari ini, kurang 3 menit lagi. Itu artinya saya Adelia Manek, mohon maaf, pamit undur diri, undur suara dari ruang dengar kamu. Dan sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya teman Pro 2. Have a nice day. And selanjutnya kamu bakal ditemani sama Ari Leon. Bye-bye.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Selamat siang teman Pro2, salam jumpa kembali hari ini di edisi Kamis ya. Belum move on dengan hari Rabu kemarin. Hari ini udah Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Kembali bareng saya Ari Leon. Nah hari ini saya akan temani kamu dari sore sampai malam. Jadi kita udah siapkan nih banyak yang menarik buat kamu hari ini. Dan yang paling menarik nanti di jam 4 ya, kita ada sore ceria berjaringan. Kamu bakal dengarkan banyak sekali bintang-bintang berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang kita hadirkan dari RRI di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi dari Kupang, dari ND, juga dari Atambua. Untuk kamu teman Pro2, kita bakal hadirkan informasi lokal atau regional dari wilayah NTT yang pastinya saat lagi. Jadi tetap bersama selama 1 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Santai Siang.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang dan informasi lokal. Pertama, kami hadirkan informasi dari Atambua di mana kehadiran wakil gubernur ya di Atambua Kabupaten Belu, Pak Wakil Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Joni Asadoma M.Hum yang didampingi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Tujuan dari Pak Wakil Gubernur NTT melakukan kunjungan kerja ke NTT Mart yang ada di Atambua Kabupaten Belu yang dikelola oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Belu kemarin tanggal 20 Mei 2026. Jadi kedatangan Pak Wagub ini disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Belu Dr. Randes Nikolaus Umbu Kabiri MM yang didampingi juga Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Belu beserta Camat Kota Atambua. Jadi setelah menerima sambutan hangat dan ramah, Pak Wakil Gubernur bersama rombongan langsung meninjau berbagai jenis produk yang dipasarkan. Beliau melihat satu persatu barang dagangan yang ada di sana, mulai dari hasil kerajinan tangan yang merupakan khas daerah ya, hasil kerajinan khas daerah, ada tenun Belu hasil bumi, kemudian ada juga kebutuhan sehari-hari, dan sekaligus memantau kondisi juga ketersediaan stok barang yang ada di sana. Mudah-mudahan kita yang ada di Atambua juga jangan lupa kalau mau berbelanja silakan ke NTT Mart, karena di sana itu lengkap, apapun yang kita mau ada di sana. Mungkin banyak yang belum coba ya berbelanja ke NTT Mart. Jadi dalam kesempatan ini juga Pak Wagub Joni Asadoma menyampaikan himbauan untuk seluruh masyarakat Belu dan sekitarnya supaya bisa memilih berbelanja di NTT Mart. Karena keberadaan tempat ini sangat penting sebagai wadah yang memudahkan masyarakat bisa mendapatkan barang-barang berkualitas sekaligus mendukung kemajuan ekonomi pelaku usaha lokal kita. Jadi dia menghimbau supaya kita itu sering-sering datang dan berbelanja di NTT Mart. Dukungan kita semua masyarakat ini sangat membantu pengembangan usaha para pengrajin juga pedagang lokal supaya perekonomian di daerah kita itu terus bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi selain Pak Wakil Gubernur ia juga mengharapkan agar pengelola NTT Mart juga harus terus menambah dan memperbanyak jenis kebutuhan pokok atau sembako yang tersedia agar masyarakat semakin dimudahkan karena bisa memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari di satu tempat secara lengkap dan mudah. Dan tidak hanya itu, ditekankan juga ada hal penting ya, yaitu strategi pemasaran yang harus lebih luas dan modern. Jadi promosi terhadap seluruh produk yang ada di NTT Mart ini harus terus digencarkan lagi lewat berbagai platform media sosial. Oke, itu dia informasi pertama, dan masih banyak lagi nih info-info menarik hari ini ya akan saya hadirkan buat kamu para kaum muda milenial yang lagi mendengarkan Pro 2 FM sembari menikmati apapun yang ada di dekatnya ya. Selamat bersantai siang bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Benarnya berawal dari keresahan sendiri sih kakak. Saya suka kuku cantik tapi susah cari tempatnya. Akhirnya saya sadar, kuku itu kanvas paling personal buat cewek. Pas saya mulai coba ternyata antusiasmenya besar. Kuncinya cuma satu, jangan cuma lihat kukunya, tapi lihat bagaimana rasa percaya diri dari klien naik setelah kukunya cantik. Itulah yang bikin bisnis ini mahal harganya. Benarnya berawal dari keresahan sendiri sih, kakak.

Teman Pro 2, oke, kita masih di Santai Siang dan informasi lokal kali ini masih dari Atambua, sebuah insiden ya, kejadian yang menimpa nelayan di pesisir pantai utara Desa Dua Laut Kabupaten Belu, Bapak Yohanes Manek, di mana mewanti-wanti para nelayan untuk melakukan aktivitas melaut mencari hasil tangkapan ikan agar mempertimbangkan kondisi di lapangan. Nah, dia menuturkan sangat berisiko apabila tidak ada kesiapan khusus saat melaut. Kesiapan armada perahu yang digunakan untuk melaut, kemudian mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan, dan tidak kalah penting lagi adalah menyangkut kesiapan fisik sendiri. Teman Pro 2, apa yang disampaikan ini memang cukup beralasan dikarenakan pernah mengalami musibah terbawa arus laut saat mencari hasil tangkapan ikan. Beruntung masih bisa selamat. Dimana kisahnya di tahun 1987 silam, ia terbawa gelombang laut hingga jauh ke tengah tanpa sadar diri. Musibah terjadi saat dirinya menggunakan perahu dan memancing ikan di sekitar lokasi pesisir pantai utara Belu. Akibat kondisi fisik kelelahan mendayung dan belum memperoleh tangkapan ikan, tanpa sadar ia tertidur. Perahu yang ditumpangi sudah terbawa gelombang laut cukup jauh dari lokasi pesisir. Dirinya baru sadar kalau sudah terbawa arus laut setelah beberapa jam tertidur, untuk kembali harus mendayung perahu selama berhari-hari. Dan ini pun bukan pekerjaan yang mudah. Jadi musibah yang terjadi, yang pernah dialami ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting, yang harus diperhatikan oleh para nelayan ya. Dan ini pembelajaran berharga selama puluhan tahun melaut, bagaimana mencari nafkah atau mencari melakukan tangkapan ikan di perairan Atapupu Kabupaten Belu. Nah ini nih, apalagi sekarang kondisi cuaca kita memang lagi tidak menentu ya. Kita mungkin mengira bahwa hujan akan segera berlalu dan kita akan menyambut musim kemarau. Tapi nah, ternyata sampai dengan detik ini masih terus diguyur hujan. Jadi untuk sementara kita harus tetap rajin-rajin ya update informasi terbaru dari BMKG, supaya dalam aktivitas kita atau keseharian kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, masih akan ada lagi informasi lokal lainnya. Kita masih di Santai Siang, jangan kemana-mana.

0: cewek. Semuanya pasti ada, apalagi kalau orang anggap ini.
1: Yang pertama itu ibu tentunya lingkungan fisik dan psikologis tentu mendukung itu semua. Nah, kami di sekolah kami menyediakan pojok tenang itu ada di ruang BK. Kemudian ada kebijakan pintu terbuka dari setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru BK terutama. Kemudian ada penataan kelas yang aman bersama guru mapel, guru wali kelas terutamanya yang paling spesial adalah guru BK. Itu dari lingkungan fisik dan psikologis. Yang kedua, menerapkan budaya inklusi dan anti perundungan melalui yang pertama kesepakatan kelas bersama yang dulu biasa kita sebutkan aturan kelas, tetapi sekarang kurikulum merdeka kita menyebutnya kesepakatan kelas bersama. Yang pertama itu ibu tentunya lingkungan fisik dan psikologis tentu mendukung itu semua. Nah, kami di sekolah kami menyediakan pojok tenang itu ada di ruang BK. Kemudian ada kebijakan pintu terbuka dari setiap guru mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru BK terutama.

0: Oi, mentua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lagi.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

dunia ini, segala sesuatunya membutuhkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun ternyata, terdapat sebuah gangguan psikologis yang bisa menyebabkan seseorang takut dengan uang loh. Gangguan psikologis tersebut dinamakan dengan kromatofobia. Seseorang mengalami gangguan ini mungkin merasa sangat sulit berada di sekitar uang dalam jumlah besar atau bahkan memikirkannya. Bukan hanya penampilan fisik uang, penderita kromatofobia kemungkinan juga takut pada benda mahal dan langka. Kondisi tersebut mengingatkan mereka akan ketakutan mereka yang kuat terhadap uang.

0: Oke, Temo Pro 2 kembali lagi di Santai Siang Pro 2 dengan informasi lokal masih dari Kabupaten Belu. Buat kamu Temo Pro 2, kabar tentang bagaimana memvalidasi dan mensosialisasikan data nilai tanah hasil sebelum pembaruan. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menggelar kegiatan ekspos pembaruan peta zona nilai tanah atau JNT pada Rabu 20 Mei 2026. Di mana ini dilaksanakan di aula Kantor Pertanahan Belu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan data nilai tanah yang lebih akurat, mutakhir dan sesuai dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kepala Kantor Pertanahan Belu, CH Mudasi, menyampaikan pembaruan peta JNT memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan informasi pertanahan yang objektif dan transparan. Selain itu, data nilai tanah yang diperbarui bisa menjadi dasar dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan juga menjadi referensi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam berbagai kebutuhan terkait pertanahan. Jadi selain itu juga peta JNT ini adalah pemetaan yang mengelompokkan bidang tanah dengan nilai relatif sama berdasarkan analisis pasar. Tuh. Oke, informasi ini mengantar kita di penghujung kebersamaan kita di Santai Siang Pro 2 FM siang ini. Dan saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan RRI Kupang dan ND dalam program Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 Nusa Tenggara Timur.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Sore ceria berjaringan Core Wheel 6 bikin sore kamu semakin berwarna bersama Yunde dari Pra 2 FM Kupang, tentunya sebagai host kamu di sore hari ini ya teman Pra 2. Dan seperti biasa di Kamis Manis ini akan kita hadirkan suara anak-anak muda NTT berprestasi dan pastinya menginspirasi. Tapi sebelum itu mau Yunde menyapa dulu ya yang lagi pantau dari Pra 2 Atambua dan juga Pro 2 ND. Hai hai, apa kabar? Berharap semuanya masih sehat dan semangat selalu di sore hari ini ya. Nah teman Pro 2, kali ini Yunda akan hadirkan teman perbincangan dari tiap host dan bintang tamunya yang keren-keren banget sih. Namun sebelum itu kayaknya kita langsung aja ya berkenalan dulu dengan masing-masing narasumber sore ceria berjaringan kali ini, karena dari Pro 2 Atambua sudah siap nih, ada Serafinus Nabu yang punya prestasi yang keren banget teman Pra 2, sebagai juara 1 Modest Fashion Designer Competition tingkat pelajar dan juga juara di Halal Festival Road to Fashion 2026 dengan presenter Ratna yang akan menemani kamu ya. Dan juga dari Pra 2 Kupang ada Isaac Octavian bersama dengan bintang tamu Andini Aklis yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya juga teman Pra 2 sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship. Dan dari Pra 2 ND ada juga yang tidak kalah berprestasi ya, Aldo Meze dengan prestasi sebagai juara 3 lomba debat tingkat nasional, juga sebagai ketua BEM STPN Santa Ursula ND dan sebagai MC juga ya, dengan presenter ada Trini Tasria juga di sana. Nah, teman Pro 2 kayaknya tidak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita hadirkan karena dari Pro 2 Atambua udah siap sama bintang tamu keren, dan langsung aja kita simak obrolan seru mereka.
1: Saatnya kita di sore ceria Pro 2 FM, dan kali ini Atambua punya satu desainer hebat lagi nih yang baru saja mendapatkan juara di ajang kompetisi desainer gitu ya, untuk kategori pelajar. Karena itu kita sudah langsung terhubung ya bareng sama tamu kita sore hari ini, ada Kak Serafinus Nabu yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Nusantara Kupang ya. Baru-baru ini Kak Serafinus atau yang biasa disapa Kak Revi ya, baru mendapat juara 1 untuk Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kita sapa dulu Kak Revi. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Senang banget bisa sapa kalian semua. Perkenalkan, saya Serafinus Nabu, biasa disapa dengan Revi. Saat ini kesibukan saya kuliah, dan di sela-sela itu saya juga aktif sebagai penjahit sekaligus lagi merintis jadi fashion designer.
1: Amin, sukses ya. Itu kamu juga juara ya, itu untuk ajang apa tuh?
2: Kalau 2024 itu Exotic Tenun Fest diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
1: Itu kategori apa, pemula atau pelajar?
2: Itu kategori profesional.
1: Oh, keren. Kamu juara berapa waktu itu?
2: Saya peringkat 5 dari 10 besar.
1: Oh, oke. Dan saat ini langsung ya juara 1 nih, Revi. Revi, kamu asli Belu atau Melaka?
2: Saya bapaknya orang Atambua, mama yang orang Desa.
1: Oke, Revi. Ya, gimana perasaan kamu akhirnya bisa mendapat juara 1 untuk ajang kompetisi fashion designer di kategori pelajar ini, Revi?
2: Tentunya bangga, senang, karena dari beberapa event yang sudah saya lewati, saya hanya batas di peringkat 4, tidak sampai ke 3 dan 2, tapi puji Tuhan tahun ini berhasil meraih juara 1.
1: Oke, akhirnya dapat juara 1. Ini biasa kalau juara 1 tuh hadiahnya 2 digit ya dari Bank Indonesia ya. Iya ya. Iya ya.
2: Begitulah.
1: Oke, aduh ini Mama senang sekali pasti ya. Luar biasa. Jadi bagaimana nih cerita dari awal perjalanan Revi ya untuk di lomba kali ini tuh seperti apa?
2: Puji Tuhan, perjalanan saya itu di dunia fashion designer ini dimulai dari 2022 ya. Waktu itu saya dan dua teman saya dipilih mewakili sekolah untuk ikut seleksi Jakarta Fashion Week. Nah, dari beberapa SMK di NTT, desain kami terpilih dan lolos seleksi. Nah, dari situ saya sadar bahwa kayak, wah ternyata dunia fashion itu seru juga ya. Ya, dari situ saya makin semangat belajar. Dan lanjut ke 2024, saya ikut event Exotic Talent Fest di kategori profesional busana muslim. Dan puji Tuhan, saya berhasil meraih juara 4. Nah, tahun 2025 saya ikut lagi event yang sama diselenggarakan Bank Indonesia. Dan dapat peringkat kelima kategori profesional. Dan yang terbaru ini saya baru saja meraih juara 1 di Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar di acara Tabligh Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 yang diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia Provinsi NTT.
1: Asik ya akhirnya.
2: Jadi itulah ceritanya dari awal.
1: Oke, itu perjalanan prestasi kamu ya di dunia fashion designer ini ya.
2: Iya.
1: Oke. By the way, tadi kamu basicnya itu dari SMK ya. SMK mana nih boleh tahu?
2: Iya, dari SMK Santopius 10 di sana.
1: Oke, ini muridnya Ibu Fia ya.
2: Iya, muridnya Ibu Fia sama Ibu Sonia.
1: Ibu Sonia. Oke, luar biasa. Bangga ya pasti guru kamu ya. Oke. Jadi yang ditampilkan apa nih, Revi? Kamu bisa sedikit mengulang mungkin ya presentasi kamu tentang busana yang kamu tampilkan itu yang kamu buat ya. Yang kamu desain itu namanya apa gitu?
2: Busana yang kemarin Fisher itu kan?
1: Iya, yang kamu juara satu ini.
2: Fisher ya itu yang kemarin saya bilang judulnya itu Sunset Epic Reverie. Jadi itu saya terinspirasi dari indahnya sunset di sore hari, sega di sore hari. Saya gabungkan dengan warisan turun temurun dan mengambil warna, warnanya itu kayak ungu pink. Jadi ambil tenunnya dari mandeku. Jadi sunset epicenter itu lahir dari sebuah refleksi antara keindahan alam, keindahan alam dan warisan budaya. Jadi keindahan sejati itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali yang telah lama ada dengan rasa, dengan makna, terus yang paling penting itu harus dengan jiwa juga. Jadi tema saya ini bukan hanya sekedar tumbuh sana, tetapi perjalanan rasa tentang bagaimana tradisi bertemu dengan modernitas dalam cahaya senja. Tidak sama, namun pasti selalu indah untuk dikenal.
1: Asik.
2: Itu ceritanya.
1: Terinspirasi dari apa tadi? Sunset apa senja tadi ya?
2: Sunset
1: di senja hari ya.
2: Iya, sunset. Jadi pemilihan tenunnya saya ambil dari Mandeu, tenun Mandeu. Terus untuk bahan utamanya saya pakai selingan. Selingan itu dia dibaca dia memberikan sentuhan ringan dan menggambarkan modernitas saat ini. Jadi perpaduan antara warisan budaya dan perkembangan zaman sekarang. Itu ceritanya.
1: Oh, keren. Apa yang memotivasi kamu, Revi?
2: Motivasi saya itu dari dalam diri sendiri sih. Saya pengen tahu sejauh mana batas kemampuan saya setelah saya lulus dari sekolah dan saya ambil program ini. Dan saya pengen buktikan ke orang tua kalau saya bisa, saya mampu.
1: Oke.
2: Berikut saya bisa menyalurkan passion saya. Nah, lomba ini sebagai wadah buat saya ekspresikan bakat saya. Dan juga saya bisa keluar dari zona nyaman, karena saya orangnya pemalu. Jadi lomba ini cara saya untuk menantang diri buat berani tampil di depan publik.
1: Asik. Terus ada lagi?
2: Itu saya sih.
1: Oke, baik.
2: Yang selalu saya ingat dan selalu berputar-putar di kepala saya.
1: Yang mau menyemangati kamu, iya kan?
2: Yang membuat saya untuk maju terus.
1: Asik. Oke, tapi kenapa Revi kamu malah melanjutkan pendidikan? Sebelumnya kamu itu basicnya udah SMK, menjahit gitu kan. Kenapa kamu memilih menjahit luka-luka yang berdarah-darah itu? Bukan memilih melanjutkan pendidikan ini.
2: Itu sih pertanyaan yang sering muncul sih. Dari teman-teman, dari guru-guru senior-senior saya. Alasan saya mau kuliah itu pertama itu mungkin dari orang tua juga, dukungan dari orang tua.
1: Atau permintaan orang tua?
2: Ya, terus saya mikirnya kalau ya mau sehebat apa kita sih, pasti saya perlu ilmu sih, saya perlu pendidikan yang lebih tinggi biar kalau dari diri saya pengen tambah pengalaman, tapi saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang saya telah mulai, yang telah saya bangun dari awal. Akhirnya, tapi pengennya keduanya dijalankan sekalian.
1: Bisa menjahit tenunan dan juga menjahit luka-luka pasien nanti ya?
2: Iya. Jadi semua jenis-jenis luka, jenis-jenis yang perlu dijahit itu bisa terobati kalau datang di saya.
1: Asik. Baik, Revi, berarti ini untuk sekolah di jurusan kesehatan ini pilihan kamu sendiri juga atau memang pilihan dari orang tua kah, keluarga kah, atau bagaimana?
2: Dari orang tua dan juga dari diri saya juga.
1: Okay.
2: Ada rasa ketertarikan untuk
1: menjahit itu ya. Menjahit selain ya. Baik. Nanti harapan kamu apa nih untuk karir fashion designer kamu juga dengan karir kamu di dunia pendidikan, khususnya di bidang kesehatan, apa harapan kamu, Revi?
2: Harapan saya, semoga saya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Semoga saya terus belajar dan kedepannya bisa menjadi desainer yang dikenal luas, yang bisa bawa tenunan gitu ke level nasional, bahkan internasional, dan juga untuk pendidikan saya, semoga saya menyelesaikannya dengan baik dan menjadi perawat yang sekalian desainer di NTT. Amin.
1: Amin. Kalau disuruh memilih, Revi, kamu harus pilih satu di antara dua ini, kamu lebih pilih yang mana?
2: Kalau disuruh memilih sih, ya tetap memilih di sana.
1: Oh, berarti ini
2: karena itu sudah melekat sih.
1: Melekat di diri kamu ya.
2: Iya, sudah melekat.
1: Jadi sebelum mungkin kamu menyelesaikan pendidikan kesehatan, mungkin kamu tetap akan menjahit ya, Revi, begitu ya?
2: Iya.
1: Mantap ya, kita doakan yang terbaik nih buat Revi. Dan juga kamu mungkin berarti kamu jurusannya apa nih untuk sekolah kesehatan ini?
2: Keperawatan.
1: Keperawatan, cocok banget ya, merawat luka-luka itu ya, luka-luka hati dan sejenisnya.
2: Segala jenis luka.
1: Segala jenis luka. Dan kalau itu berarti udah jadi cita-cita kamu ya dari dulu jadi fashion designer, atau kamu dari dulu pengennya jadi perawat gitu?
2: Cita-cita saya memang mau jadi desainer,
1: gitu.
2: Mau jadi desainer hebat. Terus ya semoga dengan cita-cita saya ini saya bisa menjadi seorang pengusaha juga.
1: Amin.
2: Tidak cuma bisa desain tapi juga bisa buka lapangan kerja buat orang lain lewat brand fashion saya nanti.
1: Amin, amin. Baik, Revi. Buat teman-teman di Atambua yang lagi dengar dan juga yang lagi di mana saja yang bisa mendengarkan, apa yang kamu ingin sampaikan untuk teman-teman generasi muda agar bisa berprestasi juga seperti kamu?
2: Kalau dari saya, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan pernah takut buat mulai. Tidak ada yang instan. Nah, saya juga mulai dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Jadi kuncinya itu berani mencoba, konsisten belajar, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena dari kegagalan itu kita justru dapat ilmu yang paling mahal. Nah, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Intinya ada kemauan dan punya semangat.
1: Oke, baik Revi yang slow walls ya, tapi pesannya luar biasa. Dan teman Pro 2, sepertinya itu saja obrolan kita ya sore ini. Revi, kita tunggu lagi cerita menarik berikutnya dari Revi. Kalau mau berbagi cerita, boleh langsung aja kontak kita ya di Pro 2 Atambua ya. Teman Pro 2, itulah ya obrolan kita bareng sama Revi, juara 1 dari Lomba Modes Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari KPW Bank Indonesia Provinsi NTT. Terima kasih Revi.
2: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 dari Atambua sudah kasih kesempatan. Selamat sore.
1: Selamat sore Revi. See you, bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Keren ya cerita dari Revi Nabu, seorang fashion designer muda. Sampingannya sebagai mahasiswa keperawatan ya, bukan hanya merawat fisik tapi luka hati. Oh, dan kalau tadi udah kamu dengarkan juga untuk perbincangan menarik Pro 2 Atambua ya, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 FM Kupang karena sudah bersiap juga ada presenter Isaac Octavian dan juga bintang tamu yang tidak kalah keren. Kali ini yang jadi paling cantik ya di berjaringan kali ini ya, dari cowok ND dan juga cowok Atambua. Ada Andini Aklis ya, yang merupakan mahasiswi Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Ya, biar tidak penasaran ya teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan obrolan seru mereka.
4: Masih dari kawasan Tempelan nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Kita ketemu di sore ceria. Isak akan ajak kamu untuk kita berkenalan, berbincang-bincang dengan anak-anak muda keren berprestasi di Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial kali ini, Isak akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu atlet teman Pro 2 yang luar biasa dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas Aputri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Andini Aklis. Andini, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
4: Oke, selamat sore dan selamat bergabung. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah mau kita ajak ngobrol di hari ini.
5: Ya, Kak.
4: Oke, kamu bagaimana nih aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini? Sementara berfokus atau sementara menggeluti aktivitas apa aja nih?
5: Kalau sekarang lagi sementara mengerjakan skripsi dengan latihan sih.
4: Oke, masih tetap latihan ya? Akan ada event pertandingan berikutnya atau?
5: Masih ada.
4: Alright, nah sebelumnya Isak perkenalkan dulu ke teman Pro 2. Andini ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kupang ya?
5: Iya, Kak, benar.
4: Oke, kamu di jurusan mana?
5: Saya dari jurusan manajemen, Kak.
4: Dari jurusan manajemen, asik nih. Pertama-tama kita ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu luar biasa kemarin sebagai peraih medali perunggu di event internasional kelas A Putri 45 sampai 50 kg Harimau Belgium International Championship. Gimana perasaannya?
5: Ya, senang, ada bahagia.
4: Pastinya bahagia dan senang ya, karena berhasil memenangkan ya. Meraih prestasi ya, meraih medali perunggu nih luar biasa di event internasional. Ini event keberapa yang diikuti oleh kamu nih?
5: Kalau internasional yang ketiga, Kak.
4: Yang pertama dan kedua waktu di?
5: Yang pertama di Uzbek, yang kedua di Abu Dhabi.
4: Oh, oke. Okay. Dan yang ketiga ini di Belgium 2026 ini ya berarti ya?
5: Iya.
4: Beberapa waktu lalu, bulan lalu ya?
5: Bulan lalu.
4: Wow, luar biasa ya. Dari kapan sih kamu mulai berfokus di ini ya? Pencaksilat ya kamu ya atau?
5: Iya, pencaksilat.
4: Dari kapan nih mulai fokus di olahraga dan kejuaraan pencaksilat ini?
5: Dari kecil sih, Kak.
4: Waktu itu ceritanya gimana prosesnya akhirnya kamu sampai sekarang dengan banyak sekali prestasi internasional bahkan?
5: Mulai dari SMP itu udah mulai ikut lomba. Dari orang tua, soalnya orang tua kan juga pencaksilat juga.
4: Oh, papa atau mama nih yang atlet?
5: Dua-duanya.
4: Wow. Oh, itu mah pantas akhirnya ya turun ke kamu. Dan kamu juga pada dasarnya memang suka sama pencaksilat atau memang karena terinspirasi dari orang tua?
5: Dari orang tua dulu. Tapi selalu diajak, bilang ayo ikut, ayo ikut.
4: Oh, oke. Papa sama mama pelatih juga berarti?
5: Bapak pelatih, mama wasit juri.
4: Oh, wasit juri dan pelatih memang combo nih. Keluarnya Andini nih. Meskipun ini event yang ketiga, tapi kan tentu juga pengalaman yang berbeda. Apa sih yang membuat kamu terinspirasi untuk ikut pertandingan yang event Harimau Belgium Internasional ini?
5: Karena event ini ya termasuk bergengsi.
4: Nah, ketika kemarin diumumkan menjadi pemenang, ini menjadi peraih medali perunggu, sesuai ekspektasi atau target atau gimana nih?
5: Tidak sih, Kak. Maunya sih ya pasti semua atlet pengen juara satu ya, Kak.
4: Pengennya emas ya pastinya ya.
5: Iya.
4: Iya, tapi kan juga luar biasa nih, ini kan kelasnya sudah ya, internasional. Nah, boleh dong kamu berbagi ke kita, ini prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya kamu dikirim sebagai perwakilan Indonesia dalam Harimau Belgium International Championship ini? Prosesnya dari mana, seleksinya seperti apa?
5: Ini langsung dipanggil, jadi kayak kita pernah juara di PON atau pernah juara internasional yang lain, terus dipanggil lagi oleh pelatih dari pelatnasnya, pelatih nasionalnya.
4: Oke, okay. Oh jadi berarti ini kemarin pelatnas langsung memilih Andini begitu ya?
5: Iya.
4: Okay. Dengan track record karena pernah menang apa nih sebelumnya?
5: pernah menang di PON di Aceh Sumut dan kejuaraan internasional yang lain.
6: Oh oke, okay. Dan dengan pertimbangan itu akhirnya kamu yang dipilih. Nah ketika disampaikan bahwa Andini nanti kamu ke event ini, apa sih perasaan kamu waktu itu ketika disampaikan bahwa kamu akan berpartisipasi?
5: Ya termasuk senang ya.
6: Mm-hmm.
5: Dan bangga juga bisa dipanggil mewakili Indonesia.
6: Oh oke, okay. Nah kalau bisa ditanya dari pencaksilat, apa sih menurut kamu yang menyenangkan dari menjadi seorang atlet pencaksilat? Serunya di mana gitu?
5: Yes, awalnya sih cuma ikut-ikut saja, kayak seru-seru saja.
6: Mm-hmm. Lalu?
5: Tapi lama-lama kayak ya semakin termotivasi, mm-hmm, untuk mengikuti kayak ajang-ajang yang lebih bergengsi lagi.
6: Tertantang gitu ya?
5: Iya, tertantang.
6: Oke. Okay. Nah, kalau juga bicara soal pertandingan kemarin ya di event Harimau Belgium International Championship, kamu ceritain juga dong ke kita prosesnya seperti apa nih, mulai dari kamu pergi ke, ini kemarin di Belgia ya?
5: Iya, di Belgia.
6: Ya, ke Belgia, ceritanya gimana sampai di Belgia, di event pertandingannya seperti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di sana, ceritain dong sedikit ke kita.
5: Kita latihan tuh sebenarnya awalnya kayak masing-masing saja gitu. Terus ke Jakarta sekitar 3 hari langsung berangkat ke Belgia. Terus sampai di sana ya termasuk kotanya cukup sangat-sangat keren pokoknya. Terus sampai di tempat pertandingannya juga bagus.
6: Nah, gimana tuh experience berlomba di Belgia?
5: Dapat pengalaman yang baik sih. Iya, soalnya kan lawan yang kasih kalah saya itu termasuk idola saya dari Malaysia.
6: Oh, siapa kemarin?
5: Namanya Nur Farah.
6: Oke.
5: Okay. Dari Malaysia.
6: Akhirnya bisa bertanding langsung melawan idolanya ya?
5: Iya.
6: Wah, menarik.
5: Dan bisa mengimbangi dia begitu.
6: Wow, luar biasa. Ini sistem pertandingannya seperti apa nih kemarin?
5: Sistem pertandingannya gak? Tidak. Masih diistirahat 2 hari dulu.
6: Mm-hmm.
5: Terus besoknya baru main. Kemarin sempat cuma sekali main.
6: Mm-hmm. Oke. Dan akhirnya yeah, meraih medali perunggu ya?
5: Iya.
6: Yeah. Oh, oke. Okay. Yang sekali main itu yang langsung berhadapan dengan idola kamu dari Malaysia berarti ya?
5: Iya.
6: Yeah. Oke. Okay. Apa nih evaluasi atau pembelajaran yang kamu dapetin setelah bertanding kemarin di event
5: kita
6: ini?
5: Kan sempat peraturan dirubah.
6: Kan. Oke, apa yang dirubah?
5: Awalnya tarik-tarik kan, mm-hmm, tarik-tarik di bodinya gitu.
6: Mm-hmm.
5: Ya tarik-tarik, sekarang tidak boleh lagi. Jadi mungkin agak kesusahan sih tuh, masih sempat mau narik-narik.
6: Masih beradaptasi lagi gitu ya?
5: Iya, beradaptasi lagi.
6: Nah, selain itu apa lagi nih yang akhirnya kamu menurut kamu jadi evaluasi untuk pembelajaran sendiri nih bagi Andini agar nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya performanya bisa lebih mantap lagi nih?
5: Mungkin lebih tenang lagi dalam bertanding, tidak terbawa emosi, itu saja.
6: Oke, lebih tenang dan tidak terbawa emosi. Ya, kalau kekuatannya seorang Andi ini sendiri biasanya tuh di mana nih? Kalau menurut kamu?
5: Kalau biasanya tuh tendangan sabit dengan T dan bantingan.
6: Wah, tendangan sabit, T dan bantingan ya, itu kekuatan seorang Andi ini. Ya. Nah, kemarin kamu pergi dengan tim dari Indonesia ada berapa nih total yang pergi?
5: Kita 10 orang.
6: Mm-hmm. Di kategori apa aja kemarin?
5: Ada kalau tunggal, bergu, terus sama solo kreatif. Ada tanding juga kelas A, ada cowoknya juga. Terus kelas B ada cowok-cewek. Terus kelas E sama F, cowok.
6: Oke, totalnya 10 atlet ya?
5: Iya.
6: Oh, oke.
5: Iya.
6: Nah, kalau dari versinya seorang Andini sendiri, apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebelum bertanding?
5: Tidak boleh dilakukan tuh kayak tidak boleh minum es.
6: Oke.
5: Okay. Terus makan yang pedis-pedis atau makan yang aneh-aneh gitu.
6: Jaga makan berarti kalau belum sebelum bertanding ya?
5: Iya, jaga makan.
6: Oke. Okay.
5: Akunya kan itu sih biasanya.
6: Kalau yang kamu biasanya lakukan supaya lebih rileks mungkin atau lebih prepare, lebih siap sebelum bertanding tuh apa?
5: Biasanya itu kayak denger musik, terus berdoa paling gitu.
6: Oke, okay, dengerin musik?
5: Iya. Yeah.
6: Oke, okay. Nah dari kamu sendiri nih, apa sih pentingnya menjaga fisik dan mental nih dalam bertanding?
5: kalau untuk pencaksilat fisik dan mental itu harus okay. sangat-sangat penting.
6: Kenapa?
5: Karena harus kuat.
6: Iya, kalau baru
5: kalau tidak kuat bisa kalah.
6: Belum naik sudah kena mental kan nanti jadinya tidak ya, optimal ya.
5: Belum naik kan.
6: Iya. Nah, kalau kamu sendiri biasanya sebelum bertanding, misalnya kalau tahun nanti akan lawan ini, riset dulu nggak lihat cara bermainnya atau strateginya seperti apa tuh sebelum menghadapi lawan?
5: Iya, biasanya nonton video, cari di YouTube, mungkin ada videonya, nonton strateginya bagaimana, seperti itu kak.
6: Oke, nanti didiskusikan dengan pelatih atau gimana?
5: Biasanya dengan teman sih.
6: Oh oke, okay. teman-teman. Teman,
5: sekarang gue dengan pelatih, tapi pelatih jarang, lebih ke teman.
6: Oke. Nah, kalau latihan kemarin kamu persiapannya dilatih sama siapa nih?
5: Sebelumnya kan di Kupang dulu dengan pelatih, terus baru ke Jakarta sama pelatih, langsung dari pelatnasnya.
6: Sempat ngobrol nggak atau minta masukan dari papa atau mama mungkin?
5: Sempat.
6: Dikasih saran apa nih sama orang tua kemarin?
5: Lebih fokus lagi, terus lebih tenang lagi begitu biasanya.
6: Oke. Pesan-pesan untuk lebih tenang ya.
5: Iya.
6: Kemarin kamu sempat menemui kesulitan apa nih atau tantangan apa nih dalam persiapan pertandingan atau bahkan ketika pertandingan nih sempat bertemu kesulitan-kesulitan seperti apa?
5: Itu belajar bantingannya itu kan tidak boleh tarik kan, jadi belajar bantingannya itu yang kesulitannya di situ.
6: Strategi barunya ya?
5: Iya, strategi baru.
6: Nah, biasanya kalau kompetisi tingkat nasional atau bahkan internasional kan juga ada pressure-nya, ada tekanannya tersendiri gitu. Cara kamu menjaga agar tetap fokus, agar mentalnya tetap stabil biasanya dengan cara apa?
5: Nikmati aja sih, ya. Biasanya bikin diri tuh lebih relax. Tidak usah pikir hal-hal yang aneh-aneh.
6: Santai ya pokoknya ya, nikmati.
5: Iya, lebih pikir positif ya. Aja.
6: Oke, baiklah. Oke. Nah, dari pengalaman kamu akhirnya kemarin ya bisa meraih medali perunggu. Selama bertanding pergi ke Belgia, apa nih yang paling berkesan atau yang paling kamu ingat yang paling memorable selama perjalanan bahkan pertandingan di sana kemarin?
5: Jatuhnya dingin kak.
6: Oke. Pertama kali ke tempat yang dingin berarti ya.
5: Tapi kayak di sana lebih dingin kak.
6: Oke. Yang bikin berkesan itu karena cuaca dinginnya atau apanya lagi nih?
5: Iya. Cuaca dinginnya, terus kotanya kak.
6: Sempat jalan-jalan nggak kemarin?
5: Di Belgia tidak sih kak.
6: Padat ya berarti?
5: Kita jalan-jalannya di Paris kak.
6: Oh, seru dong berarti. Gimana tuh kemarin? Seru. Kemarin sempat kemana aja di Paris?
5: Di Paris ke Menara Eiffelnya. Terus naik kapal.
6: Terus?
5: Lihat menara.
6: Wow, keren. Nah, kemarin setelah akhirnya pulang dari Belgia, sempat jalan-jalan ke Paris juga nih. Kamu punya target atau impian apa lagi nih sesudah ini? Setelah kemarin menang PON juga, kemudian meraih medali perunggu di event ini juga. Apalagi yang masih mau kamu targetkan untuk kamu raih ke depannya?
5: Yang saya ingin targetkan itu SEA Games, terus Asian Games sama Olimpiade. Olimpiade.
6: Olimpiade, amin. Kita doain yang terbaik ya. Amin. Jadi sekarang ini lagi latihan untuk apa nih?
5: Untuk kayak tryout mungkin.
6: Oke, siap-siap.
5: Untuk kan kita ponnya kan di NTT nanti.
6: Kamu kan juga masih kuliah nih. Sementara kan harus latihan. Belum lagi ya, sebagai seorang muda ya, ada hangoutnya, nongkrong-nongkrongnya. Kamu biasa bagi waktu gimana sih antara latihan, sekolah, kuliah, menyusun skripsi dan juga aktivitas-aktivitas lainnya?
5: Biasa mengatur waktu sih kak. Kayak pagi latihan, terus kayak abis latihan pagi istirahat dulu, terus kalau ada waktu bisa pergi beli jajan atau mungkin nongkrong dengan teman. Terus contoh kuliahnya sore, terus ada latihan sore. Biasanya kuliah dulu terus pulang latihan mandiri kayak tanpa pelatih gitu.
6: Oh, kamu sering trial di rumah sendiri juga berarti ya?
5: Iya.
6: Wow, keren. Nah, dari papa dan mama sendiri dukungannya seperti apa nih untuk kamu dalam perjalanan karir di pencak silat ini?
5: Sangat didukung sih kak. Karena kan orang tua kan sama-sama hilat kan.
6: Iya betul.
5: Jadi lebih didukung. Terus keluarga juga banyak yang atlet, jadi selalu didukung kak.
6: Keren-keren. Nah, dalam pertandingan tuh kan ada yang namanya kalah, ada juga yang namanya menang. Kamu sebelum ini pernah gak atau ada ketemu titik di mana kamu gagal dan akhirnya kamu belajar satu pelajaran penting dari kegagalan itu?
5: Ya, kadang down juga kak kalau kalah itu. Kadang pengen menyerah, tapi ya kasih kuat diri lagi. Terus biar jangan menyerah, ayo perbaiki diri lagi begitu. Jadi lebih baik begitu kak.
6: Apa nih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman atlet muda yang sementara mendengarkan ini, yang juga pengen seperti seorang Andini meraih prestasi tidak hanya di nasional tapi sampai internasional?
5: Pesannya semangat, semangat terus, terus berprestasi, jangan takut gagal, karena kegagalan bukan hal yang harus ditakuti.
6: Terima kasih juga ya Andini sudah berbagi bersama dengan kita. Sekali lagi selamat untuk prestasi kamu. Dan semoga harapan-harapannya untuk PON, untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade segera tercapai dan bisa dapetin hasil maksimal ya.
5: Amin, Kak. Okay. Terima kasih, Kak.
6: Sama-sama, salam buat keluarga. Dan kita ketemu nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru lainnya dari Andini. Itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Andini Akris, peraih medali perunggu kelas A Putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship, yang sudah berbagi pengalaman keseruannya dalam mengikuti Harimau Belgium International kemarin di Belgia. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru menarik lainnya dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu lagi, Isak juga sudah harus pamit. Jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan dengarkan terus Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Produ RRI ND, Produ Kupang, dan Produ Atambua.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemani sama Yunda ya. Tentunya di sore ceria berjaringan Core Wheel 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi udah sama-sama ya, kita dengarkan cerita seru dan inspiratif ada dari Pro 2 FM Kupang yang baru aja lewat, dan juga dari Pro 2 Atambua. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan di hari ini, kita juga akan sama-sama mendengarkan suara inspirasi dari Pro 2 ND. Sudah bersiap ya, presenter Trinita Sria dan juga narasumber kece ada Aldo Meze dengan prestasinya sebagai juara 3 tim lomba debat tingkat nasional dan ketua BEM STPM Santa Ursula ND, bahkan juga sebagai seorang MC kondang ya di sana. Wih, langsung aja kita simak obrolan seru mereka, teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, thank you. Kalian masih bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kembali lagi dari ND, kita punya satu orang yang spesial dan akan menginspirasi kalian semua lewat obrolan kita di sore hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Atambua dan yang ada di Kupang. Kita kedatangan tamu istimewa, ada Aldo Meze, mahasiswa STPM Santa Ursula ND, di mana dia juga adalah ketua BEM-nya, MC kondang juga, FYP. Kalau gitu langsung saja kita sapa Aldo di sore hari ini. Halo Aldo, apa kabar?
2: Halo, selamat sore Kak. Baik untuk hari ini.
1: Oke, luar biasa. Nih Aldo, kalau cerita perjalanan kamu ya sebagai seorang mahasiswa dipercayakan menjadi ketua BEM, kemudian mengambil ya pekerjaan sebagai seorang MC juga, dan yang luar biasanya di tahun 2025 kemarin, teman Pro 2, Aldo ini bersama dengan kedua temannya berhasil membawa harum nama Kabupaten Inde sampai ke kancah nasional lewat debat, ya kan? Oke, boleh ceritakan sesibuk apa kamu dengan sekian banyak kegiatan dan bagaimana kemarin debat nasionalnya di tahun 2025?
2: Ya, tahun kemarin itu memang tahun yang penuh kebahagiaan ya buat saya pribadi dan juga teman saya. Di sela-sela waktu yang cukup banyak, bagaimana dengan waktu juga untuk pergi MC ya, dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dan juga waktu itu saya juga dipilih dari kampus kemudian untuk mengikuti lomba debat seleksi waktu itu. Nah, akhirnya kita ikuti itu, saya ikuti itu lomba itu, dan dengan tema yang cukup bagus juga. Waktu itu kita membicarakan soal PSN program strategis nasional untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, cukup banyak hal yang kita bicarakan, salah satu mengenai program-program yang dibuat oleh negara untuk kemajuan bangsa ini. Dan pada saat itu kita angkat isunya tentang Koperasi Merah Putih pertama. Ya, kita angkat isu Koperasi Merah Putih, bagaimana ada dua hal yang kemudian menjadi tolak ukur antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDES di desa yang sudah ada. Setelah itu akhirnya kami lulus seleksi pada saat itu dengan kampus-kampus dari luar Flores juga. Dan puji syukur ya, satu-satunya utusan dari Flores itu hanya dari kampus kami. Dan kamilah yang kemudian masuk sampai ke debat tingkat nasional di KIFA.
1: Tuan rumahnya
2: di KIFA kemarin.
1: Oke, berapa banyak kemarin yang ikut kompetitor
2: yang
1: kalian?
2: Kemarin yang lolos itu sampai itu ada yang ikut semua itu ada 30-an lebih. Tapi yang lolos itu hanya 16 kampus. Termasuk kami.
1: Juara keberapa
2: kami
1: waktu
2: juara
1: itu?
2: Tiga waktu.
1: Oh, juara tiga. Oke.
2: Juara satunya dari Undana. Juara duanya tuan rumah. Juara tiganya dari kita, dari STPM ND. Karena pada saat itu memang waktunya cukup mepet. Kami dari ND naik pesawatnya di Maumere, tiba di Kupang langsung berangkat menuju ke KIFA. Dan jarak, saya juga baru pertama kali ke KIFA. Nah, jaraknya cukup jauh waktu itu, dan kami tibanya jam 12 malam. Kami tidak ikut TM pada saat itu, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi pada TM. Tapi kemudian puji syukur ada teman dari KIFA kemudian informasikan dengan kami. Dan kami belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5. Kami tidak tidur, kami belajar musim-musim yang ada. Jam 5:30 kami harus berangkat ke tempat itu, dan jam 7 kami langsung debat. Dan dalam satu hari itu kami debat dua kali.
1: Wow. luar biasa.
2: Dapat dua kali dengan waktu cukup itu. Sumpah, saya juga waktu itu sempat lemah karena memang vitamin juga berkurang pada saat itu.
1: Perjalanannya juga cukup jauh. Ya,
2: ya kita jadi tidak ada nafsu makan lagi. Kita hanya fokus untuk bagaimana hari ini untuk melawan dan berdebat, bagaimana kita akan beradu argumen hari ini, berpikir terus. Nah, puji Tuhan kita tembus sampai ke semi final. Semi final waktu itu kita lawan tuan rumah yang cukup sengit di tengah ribuan
1: penonton
2: pada saat itu, dan tidak ada orang keluar satu pun di situ. Dan cukup down juga saya cukup kayak berpikir, aduh bisa dia nih lawan. Dan waktu itu pernah patah semangat, kami pernah patah semangat karena kami waktu itu nilainya kami di bawah, teman-teman saya berdua patah semangat, kalau memang pakai cabulut sudah kita cabulut, sejur empat. Kami sudah bisa, memang sudah cukup lelah.
1: Cukup lelah.
2: Saat itu. Karena waktu kami tidak ada waktu untuk bermain HP. Kami hanya dengan laptop, dengan buku catatan, kami hanya fokus.

0: di waktu itu kami berpikir tentang bantuan sosial ini. Kami berbicara soal bantuan sosial dan syukur saja waktu itu maksudnya sesuai dengan perguruan kami di STPM tentang pemerintahan dengan pembangunan sosial, jadi cukup sinkron, jadi tidak disalah waktu itu untuk itu mengalahkan tim sebelah.
1: Tapi kalau mau dadakan seperti ini tuh justru kita jadi lebih tahu seberapa besar kemampuan kita.
0: Iya benar, dan itu nalar berpikir kita akan lebih cepat, lebih cepat dari bagaimana kita belajar. Saya merasakan sekali bagaimana musi dadakan akan lebih baik dibandingkan dengan musi yang kita duluan terima. Karena yang duluan terima kita kan sudah belajar. Ini kadang di saat itu kita kan blank karena sudah belajar. Tapi musi dadakan ini kan lebih bagus. Kita kayak langsung spontan. Dia langsung berpikir begini. Contoh konkretnya ditambah dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa kombinasikan itu menjadi suatu kalimat dan argumentasi kita akan lebih kuat pasti. Memang final waktu itu perebutan juara tiga yang menurut para audiens
1: lebih panas,
0: karena memang dua-dua ini punya saya juga mengakui tim lawan kayak itu tuan rumah juga mereka cukup bagus bahwa urgensi-urgensi yang mereka bangun pada saat itu, nilai dan poin-poin yang mereka angkat cukup bagus, dan kami juga cukup, saya juga cukup kewalahan pada itu. Kebetulan saya pembicara dua, sebagai pembicara paling banyak pada saat itu, dan teman-teman saya di sebelah hanya pegang di belakang, kakak jangan emosi ya. Soalnya kan kadang kita
1: langsung keluar emosional
0: dan seru sekali, dan akhirnya kita dapat juara tiga pada saat itu. Senang sekali, dan terharu juga kita sampai merasa bahwa tidak sia-sia ya kita tiba sampai di Cape Ayan, cukup daerah perbatasan tuh. Sedikit lagi kami mau ke Timor Leste. Sedikit lagi dan kita tidak istirahat lagi. Pulang dari situ jam 11 kita istirahat makan, jam 12 kita harus berangkat ke Kupang karena harus pulang ke sini karena ada kegiatan lagi di kampus. Jadi tiba dari ND, tiba dari Kupang diterima di bandara bersama ibu ketua, diterima. Terus harus lanjutkan dengan ujian lagi. Dan
1: ujian di kampus.
0: Ujian di kampus. Oh, dan itu kami jalan sekitaran di bulan November waktu itu. Karena persiapan untuk ujian juga. Jadi waktu itu memang cukup menantang. Kira pula harus tiba satu hari, biasanya harus ujian.
1: Langsung ujian.
0: Jadi belajar lagi.
1: Tapi memang kalian sendiri tuh semacam punya target tidak? Dari kalian secara kelompok bertiga, kemudian dari pihak kampus, ada target setidaknya kalian pulang harus tiga besar yang kalian bawa?
0: Target pada saat itu target dari kampus bahwa kamu sudah lulus 16 besar, setidaknya kamu sampai 8 besar sudah membawa 6. Dan kami sampai sana sambil penelaporan bahwa kita salah satu dari Flores. Tetapi dalam perjalanan, waktu naik di pesawat, dan saya dengan teman dua orang ini, kami kemistrinya itu dapat waktu saat debat. Kami tidak pernah belajar bahwa hal ini, ini mesti nanti di babak 8 besar musuhnya ini, atau babak 16 besar musuhnya ini. Ini kami bagi, nanti kamu belajar ini, sendiri-sendiri belajarnya.
1: Strategi yang
0: baik. Kami tidak duduk bersama lalu berpikir bunyi, tidak. Kami kan kamarnya sendiri-sendiri. Jadi di kamar itu kita duduk sendiri, jadi di kamar itu teman satu dengan caranya, dia belajar, saya dengan caranya. Hanya kita dibagi posisi bahwa hanya diberitahu, nanti pembicara satu, nanti omong pembukaan, pembicara dua, pembicara tiga, siapkan semua data-datanya oleh dosen pendamping, siapkan data-datanya. Begitu. Jadi kami akan tahu bahwa isi yang kami pelajari itu pas waktu debat. Jadi waktu selesai baru dievaluasi. Oh, kamu tadi malam kayaknya data yang kamu ambil itu salah. Hanya syukur tadi kamu itu cepat dipatahkan dengan pembicara dari pembicara tiga. Begitu juga saya.
1: Karena, jadi setelah selesai debat baru kalian berdiskusi.
0: Tadi kesalahannya di sini. Nah, menariknya di situ kan. Jadi bahkan saya kan lebih kaget dari mereka berdua. Jadi mereka berdua bisa langsung nilai saya, Kak Aldo, kayaknya Kak Aldo data yang Kak Aldo ambil itu salah. Syukur Kak Aldo itu cepat untuk balikin fakta itu. Kalaupun lama, berarti kita tadi bisa kalah. Oh iya, mana yang salah tuh teman?
1: Tidak kena itu egonya Aldo, karena kan secara saya ketua BEM, saya lebih kakak nih dari kalian senior, kemudian harus dikoreksi sama adik-adik tuh seperti apa? Egonya tidak kena gitu. Bagaimana cara kamu sedewasa itu, Aldo?
0: Saya Artinya ada berdua ini kan baru juga mereka waktu kita jalan kami hanya sharing bagaimana perjalanan kalian pernah naik pesawat di waktu mau mereka akan kita naik pesawat.

0: sumpah okay. Ini pertama kali kami juga ikut debat dan langsung debat nasional. Pertama saya bilang, oke okay, sampai sana. Mm-hmm. Saya rangkul mereka berdua, perlu mereka berdua bilang apa yang terjadi. Karena nanti pulang sampaikan itu salahnya saya saja. Jangan pernah omong kalian yang salah. Karena saya berpikir bahwa kalian masih akan lama nih. Saya kan sebentar lagi mau selesai. Sehingga nanti ada kegiatan kamu masih bisa ikut. Jadi ketika sampai di sana, kalau saya salah, itu mereka langsung depan-depan. Karena memang saya sudah omong dari awal. Kalau saya salah, langsung omong. Jadi mereka tuh kayak langsung marah. Ada kan masih cerewet gitu. Ah tadi tuh kakak aku tuh salah di sini. Oh ya baik sudah nanti pulang kita di hotel coba kita evaluasi lagi. Pada usia juga berikut evaluasi kita belajar lagi, kita jalani lagi. Nah itulah yang kemudian kami kuatnya di sini. Nah kampus memberikan target apa? Kamu sama lahan besar. Okay. Tapi saya berikan target dengan saya teman berdua saya bilang kita harus final.
1: Okay.
0: Ini debat nasional dan kita membantu kamu untuk akreditasi. Dan kemudian pas itu akan dekat mau akreditasi pembangunan sosial. Jadi kita mau bantu kampus untuk akreditasi. Jadi kalau kita bilang besar, buat apa sih? Kita jauh dari
1: ND.
0: Terus kita berdoa dulu. Karena satu ada teman saya juga Muslim, kita berdoa. Saya mau final. Saya tidak mau apapun terjadi kita final. Masuk di 8 besar. Waktu itu kami sempat di prank.
1: Oh,
0: kalau kami tidak lolos. Jadi sistemnya itu di 16 besar sistem perenggingan. Di 8 besar sistem gugur. Tetapi juri pakai sistem perenggingan lagi. Nilai kami kan di bawah. Jadi waktu itu kami tidak lolos kan. Tapi saya lihat bahwa tim kami yang lawan kami mereka juga tidak lolos. Saya protes lah waktu itu. Pak, kan kita sistem gugur pada 8 besar. Harusnya ada satu yang gugur, bukan dua-duanya gugur, harus ada satu supaya bisa masuk ke babak semifinal. Terus Pak mikir, aduh mohon maaf, sudah rumit lagi begini, kami berdoa lah.
1: Oke. Okay.
0: Setidaknya ini harus final lah ini. Berdoa begini, hilang pengumuman, STPM masuk ke semifinal. Dan satu hari itu kami lewati 3 babak.
1: Wow.
0: 8 besar sama semifinal dan final. Dan di semifinal masih ada musinya tuh. Masih belajar. Terus kalah di semifinal dengan tuan rumah dari Keva. Pas mau rebut juara 3 tanpa musi lagi. Nah itu dari seperti tadi kami kayak langsung dadakan begitu. Kadang adik satu kan waktu opening pertama dia cerita mau omong apa. Aduh kasih. Apa yang ada di pikiran omong saja karena ini tidak bisa kita apa-apa kan. Yang ada di pikiran sekarang langsung omong sih. Jadi spontan saja. Jadi wah seru sekali waktu itu. Waktunya juga cukup lama, 1 jam untuk perebutan juara gitu. Waktunya cukup lama sekali. Jadi dengan waktu yang cukup lama itu kadang kita sudah tidak tahu lagi ini bahan apa. Kita berhenti dulu lama pikir pada omong lagi.
1: Nah yang diangkat di debat ini kan program-program pemerintah. Nah menurut Aldo secara personal, kenapa anak muda di zaman sekarang itu harus juga terlibat aktif atau peduli dengan isu-isu seperti ini?
0: Nah, sekarang kan banyak terjadi nih, Kak. Isu-isu pemerintah ini kan ada membangun dua sisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada pro dan kontra. Kemudian hari ini yang berada di tingkat atas bahwa penilaian masyarakat itu lebih banyak yang kontra. Tapi sebagai mahasiswa kita harus bisa melihat dua sisi. Apa sih dampak positif yang kemudian dari pembangunan ini dan apa dampak negatif? Nah, dari program-program yang ada ini, kita harus proaktif sebagai mahasiswa. Apalagi sebagai mahasiswa kita yang mempelajari tentang pemerintahan, pembangunan sosial, kita harus proaktif. Kemudian untuk bisa membagi dua sisi cara berpikir di tengah masyarakat. Nah, contoh saja yang kemarin kami sempat angkat isu ini pembangunan geotermal. Ya. Nah, kita angkat tentang isu geotermal. Di satu sisi bahwa masyarakat melihat bahwa lingkungan kami tercemar. Ya. Ini tidak peduli dengan lingkungan. Betul. Dengan ekologi itu tidak bagus, tidak baik ini. Tapi secara kebutuhan bahwa untuk tahun-tahun ke depan kita membutuhkan listrik. Kita membutuhkan listrik untuk kebutuhan kita. Nah, inilah kemudian kritis itu penting sekali untuk bisa mengimbangi program-program yang datang. Tapi semakin kesini memang kadang memang banyak program yang kemudian kita melihat bahwa ini banyak kayak ya udah saya tidak pro lagi nih. Tapi di setiap pengalaman yang kita terima memang kadang ada peneluhan dari masyarakat. Melihat bahwa kami tidak diberikan apa-apa, ini diambil paksa. Nah inilah yang kemudian menjadi tolak ukur buat kita untuk mengkoreksi pemahaman itu.
1: Oh, oke, okay. Ya. Jadi tugas mahasiswa adalah selalu melihat dari dua sisi.
0: Dua sisi. Gitu. Tidak boleh melihat satu sisi. Kalau melihat hanya satu sisi berarti kita dinilai sangat-sangat kontras ya dan sangat-sangat tidak sinergis kita cara berpikirnya. Betul. Karena kita hanya pada satu sisi saja. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang kemudian melihat dari sisi positif dan negatif harus imbang. Betul. Walaupun pada prinsipnya ketika kita temukan di lapangan banyak yang negatif, nah itulah yang kemudian pemikiran positif ini bisa menjadi solusi untuk mencegah yang negatif tadi.
1: Aduh. Value apa yang selalu kamu pegang untuk tetap bisa berada pada jalur sebagai anak muda yang berintegritas lah? Yeah. Apa? Nilai hidup kamu apa?
0: Saya? Mm-mm. Nilai hidup saya selalu berpegang teguh pada satu prinsip yang selalu saya bawa itu apa? Saya harus buat apa yang saya pikirkan. Saya harus berada pada apa yang saya pikirkan. Jadi ketika hari ini saya berpikir bahwa ini adalah nilai baiknya, ini adalah nilai tidak baiknya, saya harus berjalan pada dua arah itu. Bukan hanya pada satu nilai yang baik, tidak. Saya harus bisa merasakan yang tidak baiknya. Bahwa yang tidak baik ini kemudian menjadi pembelajaran buat saya, yang baik ini akan terus saya kembangkan untuk saling mengisi kekosongan.
1: Oke. Okay. Yeah. Thank you so much.
0: Yeah.
1: Aldo, sukses selalu ya ke depannya. Dan itu dia teman Brodo, obrolan kita sore hari ini di siaran berjaringan Skorwil 6 dari ND bersama dengan Aldo Mezi. Dan buat kamu semua yang ada di Atambua dan juga di Kupang, semoga terinspirasi. Saya Trinitas, kita kembali ke RRI Kupang.
2: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Prodo RRI ND, Prodo Kupang, dan Prodo Atambua.
3: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Prodo, sampai juga di akhir kebersamaan kita di edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 kali ini. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau, teman-teman dari Prodo Atambua, Prodo ND, terima kasih ya untuk atensinya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Semoga cerita-cerita tadi memberikan insight untuk kamu teman Prodo. Dan kita bakal jumpa lagi di minggu depan, edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Prodo, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.
2: Teman terbaik kamu. Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Prodo RRI ND, Prodo Kupang, dan Prodo Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Teman Pro 2 masih di sore ceria. Oke, terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Dan hari ini Atambua nampaknya dikejutkan dengan hujan yang lumayan deras ya. Udah gitu lumayan berkepanjangan. Tadi udah berhenti, tapi sekarang nampaknya memberi tanda atau sinyal bahwa akan turun hujan lagi. Makin gelap aja. Tapi gak apa-apa, ini artinya memberikan kesejukan buat kita yang tadi siang udah panas-panas. Karena teriknya lumayan ya, lumayan menyengat banget, lumayan bikin perih kulit. Jadi biar berimbang lah. Oke, kita harus tetap bersyukur apapun yang diberikan Tuhan buat kita. Mungkin ini adalah bonus ya, biar kita masih punya kesempatan untuk menikmati air bersih yang lebih banyak, kemudian dedaunan yang hijau, hawa yang sejuk, dan pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang rindang gitu. Jadi tidak cepat tandus atau gersang ya. Oke, buat kebersamaan kita sore ini, saya masih akan temani kamu sampai di jam 7 malam. Kita punya beberapa tips kiat yang akan saya sajikan buat kamu selama 1 jam sampai di jam 6 sore. Oke, dengarkan Pro 2 FM dan selamat menikmati suasana sore bareng Pro 2 dengan sajian lagu-lagu yang keren. Ini dia,

hal-hal sederhana yang kemudian memotivasi saya untuk terus melangkah maju dan bermimpi besar. Jadi saya pikir itu dia kuncinya, Kak Rara, bermimpi besar. Saya percaya bahwa melalui mimpi-mimpi besar itu, dan di sisi lain karena mimpi itu adalah sesuatu yang gratis, sehingga kita bebas bermimpi setinggi mungkin, tetapi tentu harus disertai untuk dengan usaha untuk mewujudkannya begitu. Bagi saya sendiri ada beberapa langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar itu, yaitu melihat peluang, mempelajari prosesnya dan terus berkembang, dan berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Terpilih menjadi duta bahasa sebenarnya adalah sebuah kejutan besar bagi saya, karena sebelumnya saya hanya ingin mencoba dan belajar dari proses yang ada. Dalam menjadi duta bahasa semuanya sangat berkesan begitu, karena di situ saya tidak hanya menyalurkan ide saya untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan, tetapi juga di situ saya bisa mendengar berbagai ide-ide cermelang dari teman-teman seduta bahasa, dan tentunya semuanya berawal dari hal-hal sederhana yang kemudian memotivasi saya untuk terus melangkah maju dan bermimpi besar. Jadi saya pikir

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Suara ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 yang lagi stay tune ya, selamat sore, masih di Suara Ceria. Nah, teman Pro 2, jadi gimana sore kamu hari ini? Waduh, mendung, hujan ya kan. Di luar sana langit lagi abu-abu syahdu gitu, anginnya juga kerasa dingin-dingin gimana gitu. Bertepatan banget sama cuaca mendung sore ini ya. Biasanya suasana hati kita juga ikutan jadi agak sensitif. Kalau kebetulan sore ini isi kepala kamu lagi ikutan mendung, ruwet, kacau, rasanya pikiran lagi kacau banget gitu ya. Take a deep breath. Kamu tidak sendirian kok. Barengan sama saya Ari Leon yang bakal temani sore si adik kamu sampai nanti. Jadi buat kamu yang lagi ada di fase isi pikiran macet kayak lampu merah gitu, ditambah lagi cuaca mendukung banget buat bikin kita makin overthinking. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan nih ya, jangan dilawan. Jangan dilawan isi pikiran kita kalau lagi kacau, jangan dilawan. Makin kamu paksa buat jangan mikir, yang ada malah makin stres. Jadi kiat cepat yang mungkin efektif yang bisa kamu coba sekarang,

0: kopi hangat atau kopi panas atau teh kamu, rasakan sensasinya. Terus dengarkan suara di sekitar kamu, seperti suara saya sekarang di radio atau mungkin suara angin di luar. Nah, tuh ada yang main voli, coba kamu dengar. Gimana keseruan mereka? Apa yang mereka teriakan dan apa yang ada di sana? Pasti ada bunyi pukulan bola dan lain sebagainya. Dan yang kedua, coba cium dua aroma di dekat kamu. Apa ya? Sampai enggak kepikiran kalau di sini ada aroma. Dua aroma, mungkin aroma parfum, aroma hand body atau aroma masakan mungkin. Dan rasakan satu hal yang bisa kamu kecap sekarang. Nah, ini bukti ilmiah ya, bikin otak kita yang lagi panik atau kacau jadi lebih calm down secara instan karena dipaksa fokus ke saat ini. Gitu, biar kira kamu jangan kacau. Kita bakal dengerin sama-sama lagi nih, ada yang mau saya hadirkan buat kamu. Kita dengarkan dari Duci Daniel Is a River. Ini dia.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Rusuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih, tiba-tiba perut su sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makan yang Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya, Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh, Mama, saya sudah tahu, Le. Mama minggir dong, saya mau pergi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tua omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham kok, Sonde?

0: keluarga, temuan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Kerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Teman Pro 2, oke, kita bakal bahas tentang destinasi wisata ya. Nah, ada banyak rangkuman info wisata terbaru, tren, dan tentu pembaruan kebijakan pariwisata terkini di Indonesia yang lagi hangat ya. Tren wisata saat ini lebih mengarah pada ekoturism ya, wisata ramah lingkungan, wellness tourism, wisata kebugaran atau kesehatan, dan bagaimana mengeksplorasi budaya lokal yang lebih mendalam. Jadi beberapa destinasi sedang naik daun seperti di Sumba. Di Sumba memang lagi banyak orang pada penasaran nih, pengin tahu keadaan Sumba seperti apa sih. Soalnya kalau diposting foto-fotonya itu bikin penasaran. Nah, jadi Sumba menjadi salah satu hidden gem premium yang paling diminati. Eksotisme pantainya, perbukitan sabananya, ada Bukit Warinding gitu ya. Memang kekuatan budaya lokal dan kehadiran resort kelas dunia ini menjadikan Sumba seperti magnet buat wisatawan yang kalau mau benar-benar mencari ketenangan. Dan yang pasti salah satunya IKN juga ya, IKN di Kalimantan Timur. Baru ada cuplikan-cuplikan tentang suasana kotanya, pembangunan di IKN, bagaimana di suasana malamnya. Akhirnya mulai mencuri perhatian, ya kan, mencuri perhatian sebagai salah satu destinasi wisata urban yang baru. Wisatawan banyak yang penasaran sekali dengan konsep kota hijau, green city, ruang terbuka publik yang luas di sana. Juga wisata edukasi pemerintahan modern yang katanya sih belum ada duanya. Jadi kita penasaran mau tahu seperti apa nanti. Mudah-mudahan segera diresmikan dan ya bisa langsung kita explore ya. Kalau yang udah punya modal, udah siap-siap buat mau melancong ke sana, semoga pembangunannya segera rampung, semua fasilitasnya segera tersedia dan kita bisa langsung cus ke sana buat berwisata. Oke. Kita masih di Sore Ceria, banyak info-info terbaru tentang pariwisata akan kami hadirkan buat kamu sampai di jam 7 malam.
1: I hate the winter. Can't stand the cold. I didn't.

Temam Pro 2 setelah 3 musim berturut-turut cuma mentok jadi runner-up, penantian 22 tahun itu akhirnya selesai. Arsenal resmi dinobatkan sebagai juara Premier League musim 2025-2026. Menariknya, kepastian gelar ini didapat bahkan sebelum laga terakhir mereka selesai. Gara-gara Manchester City ditahan imbang 1-1 sama Bournemouth kemarin. Ada David Raya sukses nyabet penghargaan Golden Glove buat musim ketiga berturut-turut dengan catatan 19 clean sheet dari total 37 laga. The Gunners cuma kalah 5 kali. Konsisten yang benar-benar gila ya. Tapi sosok utama di balik mahakarya ini jelas Mikel Arteta. Di usia 44 tahun, dia sukses memecahkan rekor sebagai pelatih termuda The Gunners yang menjuarai liga. Dia juga mantan kapten Arsenal pertama yang berhasil angkat trofi Premier League sebagai manajer mengikuti jejak legendaris Arsene Wenger. Punya ikon kemenangan sampai 60,4%, Arteta resmi sah jadi ikon baru di Emirates Stadium. Dan serunya, pesta Arsenal belum selesai sampai di sini. Tanggal 30 Mei nanti mereka bakal terbang ke Budapest buat melawan PSG di final Liga Champions. Double trofi, kenapa tidak? Gimana nih fans Arsenal? Udah puas sama gelar liga atau mau sekalian sapu bersih Liga Champions? Tulis prediksi kamu di kolom komentar ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, masih ada satu informasi lagi. Updatean destinasi wisata paling baru, dan ini kayaknya kamu harus tahu deh. Kalau kita bergerak ke wilayah Indonesia Timur ya, ada Pantai Sawayepa. Pantai Sawayepa di distrik Depapre saat ini lagi viral, menjadi buah bibir di media sosial sejak awal tahun sampai dengan bulan ini, karena destinasi ini menawarkan perpaduan fenomena alam yang sangat unik. Bisa saja kamu rencanakan untuk kesana kalau kamu lagi punya banyak budget. Bagi para pemburu mah, lokasi dan kejauhan bukan jadi tantangan ya, itu sudah hal biasa. Jadi mungkin

berpasir, menjadikannya tempat berenang yang sangat aman dan favorit sekali buat anak-anak. Nah ini nih, jernih soalnya, dan pemandangan biru yang eksotis sudah pasti, karena menawarkan hamparan laut biru khas perairan Papua dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jadi dari beberapa destinasi tadi, dan destinasi paling barunya dan paling hits, kira-kira konsep wisata mana yang paling menarik perhatian kamu nih untuk dikunjungi dalam waktu dekat, IKN Papua atau tadi di Sumba gitu. Nah mungkin kamu ada yang memilih kota kreatif yang santai, wisata religi, tepi laut, atau petualangan alam di pantai tersembunyi. Semuanya udah kita share, udah kita bagikan, tinggal kamu pilih aja sendiri mau kemana. Oke, okay? Baik teman Pro 2, kita bakal akhiri kebersamaan kita hari ini, dan saya Ari pamit undur diri dari ruang layar kamu. Saat lagi kamu bakal ditemani oleh Meki Daka di Jaga Malam. Jangan kemana-mana.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Denny yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Iya nih.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggandeng koperasi Kelurahan Merah Putih guna memperluas akses pembayaran sekaligus memudahkan peserta program BPJS untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya. Langkah kerjasama ini dilakukan dengan menggandeng 20 koperasi Kelurahan Merah Putih di Bandung sebagai proyek percontohan. Sementara itu, kantor staf presiden turut mendukung pengawasan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui saluran bantuan hotline KSP terdekat. Kepala KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pelaksanaan SPMB sudah seharusnya diawasi secara ketat oleh berbagai pihak termasuk KSP guna meminimalisir setiap tindak kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin saja terjadi. Kita ke informasi lain teman Pro 2, tiga kapal perang Pakistan yakni Pakistan Navy Ship, kapal selam Hangur dan PNS Aslat bersandar di Jakarta dalam rangka kunjungan kehormatan kepada jajaran TNI Angkatan Laut untuk memperkuat hubungan bilateral. Kedatangan ketiga kapal perang tersebut terjadi pada 19 Mei lalu dan disambut oleh Asisten Operasi Komando Daerah Angkatan Laut, Kolonel Laut Boy Yopi Hamel di Jakarta. Dalam siaran pers disampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan nasional antara Indonesia dan Pakistan. Demikian News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

99,8 produk tempat teman terbaik kamu malam hari ini ya di obrolan komunitas kita bakal ngobrol singkat dengan teman-teman dari Tokijo Belu ya, dan ini kaitannya dengan mempromosikan tempat-tempat wisata maupun melakukan aksi sosial tapi dengan mobil tua ya, asik. Oke, nanti sesaat lagi ya bisa teman-teman dengar di Pro 2 Tambua, so stay tune terus.

0: sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua ya, dan di malam hari ini seperti yang sudah saya infokan tadi di awal ya, ada kakak para Mengi Uli Ewi Tokijo Timur sudah ada di ujung telepon. Saya coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kakak para, apa kabar?
1: Baik kakak.
0: Baik sekali ya. Beta mau koreksi sedikit soal ini Tokijo ini. Kakak sebenarnya Tokijo ini apa kakak? Mungkin bisa berbagi sedikit begitu.
1: Baik kakak, Tokijo itu singkatan, kepanjangannya itu Toyota Kijang Owner. Jadi pemilik Toyota Kijang. Pemilik Toyota Kijang. Jadi nama lengkapnya itu Tokijo Timur, Toyota Kijang Owner Timur. Kebetulan kami dibagi dalam beberapa wilayah. Karena sudah ada dari Kupang sampai Atambua, kemudian sudah ada di Sumba. Sudah ada dua chapter juga di Sumba. Jadi kami, saya kebetulan ada di Atambua, jadi kami chapter Atambua.
0: Oh, ini khusus Kijang Sago?
1: Iya, kakak, kami pemilik penikmat oto-oto Kijang.
0: Iya, iya, iya, oke, baiklah ya. Komunitas ini lebih ke apa saja yang dilakukan begitu kakak?
1: Iya kakak, kami memang pada dasarnya pada awalnya kami berkumpul tuh karena kami sama-sama pencinta mobil tua, mobil Kijang. Tapi dalam perkembangannya semua jenis Kijang kami terima, termasuk Kijang Innova. Termasuk Innova. Jadi pada dasarnya kami punya kesamaan dalam menggunakan Toyota Kijang, dan itu berdasarkan itu maka teman-teman yang awal itu membangun komunitas ini. Yang pasti dia berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan dan lain-lain tanpa memandang status, ekonomi, agama, pekerjaan, suku dan lain-lain. Kami dari berbagai kalangan yang ada, yang pasti punya dan cinta Toyota Kijang. Kami mau kasih tahu bahwa stigma mobil tua bangka itu dia tua tapi antik begitu.
0: Antik ya. Ini kosong belum tadi mesin nih begitu. Kesadaran begitu.
1: Siap. Siap.
0: Body ancur tapi mesin kakak jangan coba-coba.
1: Iya. Intinya masih bisa dipakai untuk terlindung dari panas dan hujan.
0: Amin. Itu semua berasa begitu. Itu mungkin lebih pasti itu. Ya. Kalau dengar-dengar juga teman-teman sering ke kunjungi tempat-tempat wisata begitu, kegiatan begitu, itu seperti itukah atau bagaimana itu?
1: Ya, kami ada beberapa kegiatan yang sering kami lakukan kan, misalnya refreshing untuk event. Biasanya kami jalan bareng, kopdar bareng, touring, camping. Kemudian kalau ada beberapa juga yang sudah kami lakukan, misalnya kami bersolidaritas dengan mereka-mereka yang tertimpa bencana dan lain-lain. Terus kami membantu program pemerintah, salah satunya yaitu mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di tempat masing-masing begitu kan. Jadi kami punya salah satu misi kami adalah memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di daerah kami masing-masing, di Atambua apa, di Kefa apa, di Soe apa, di Kupang, di Sumba dan di tempat yang kami ada begitu.
0: Berarti kalau untuk khusus untuk wisata itu dia hanya ke wisata alam atau budaya juga yang namanya wisata semua sapu rata?
1: Kami memang sejauh ini baru sampai pada tempat-tempat wisata.
0: Wisata alam.
1: Baru sampai di tempat ya wisata-wisata alam. Jadi wisata-wisata yang lain-lain belum kami sentuh. Memang tapi tujuannya adalah selain kami touring, camping di situ, ada bakti sosial yang kami buat dengan masyarakat sekitar. Kemudian ya untuk menjaga tempat-tempat sekaligus mempromosikan tempat-tempat itu. Jadi kalau misalnya di Atambua ada yang pengen ke Atambua, apa yang kita bisa promosi untuk teman-teman wisatawan yang mau datang ke Atambua.
0: Itu bagaimana membagi waktu antara pekerjaan utama dan juga ke Tokijo ini kakak?
1: Jadi yang pasti adalah Tokijo tidak mengganggu ketika kita punya aktivitas utama, misalnya kerja dan lain-lain, itu tidak boleh. Tokijo tidak boleh mengganggu. Kami punya jadwal itu biasanya kami bicarakan di awal tahun. Kita sudah prediksi kalau misalnya acara-acara besar yang kumpul dari Kupang sampai Atambua itu biasanya kita jadwalkan tiap awal tahun. Jadi kalau untuk yang di lokal, di chapter masing-masing, tiap hari Jumat itu kami ada jadwal kopdar. Semua anggota di chapter itu kami duduk-duduk bercerita, berbagi pengalaman, aksesoris kendaraan, spare part dan lain-lain. Gitu. Itu yang biasanya kami hari Jumat malam kami pakai istilah kopdar. Kami darat, kopdar ya. Sama-sama. Iya, kopi darat. Kopi
0: darat. Ya, takut salah tadi. Oke, kopi darat ya. Nah, Kakak, ini kebanyakan anak muda, orang tua, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu atau yang ada di
1: kalau secara khusus di Tokijo besar, Tokijo umum itu semua kalangan, Kakak.
0: Oke, ada.
1: Kalau anak-anak memang biasanya kalau dia punya bapak gabung, biasanya itu kami satu keluarga begitu. Jadi kami komunitas Tokijo, ada Tokijo Wim, ada Tokijo Girl, ada Tokijo Kid, itu biasanya jadi sebutan-sebutan untuk kami punya anggota. Bahkan ada yang terdaftar sebagai anggota dia perempuan, jadi tidak semua anggotanya itu laki-laki.
0: Karena ini kan Kakak, ini kan masalah hobi, dan kalau kita ngomong soal mobil tua itu Kakak, anggaran budget itu tidak sedikit. Itu bagaimana kalau misalnya teman-teman ini untuk misalnya merencanakan suatu acara itu bagaimana? Apakah patungan atau seperti apa kalau untuk?
1: Ya, kalau biasanya untuk kami punya kegiatan itu misalnya kami sudah jadwal misalnya bulan Desember. Desember ini kami ada mau safari Natal. Biasanya kami juga ada pencarian dana, ada iuran, dan lain-lain. Itu kami sudah prediksi berapa banyak yang harus kami kumpul, berapa banyak yang kita ini. Biasa kami juga ada teman-teman yang bersimpati, maksudnya kami sebut mereka itu Tokijo Crew. Teman-teman yang tidak punya mobil Kijang tapi sering gabung-gabung dengan kami, berkeinginan untuk gabung dengan kami, itu yang kami sebut dengan Tokijo Crew. Jadi kami juga membangun relasi dengan banyak-banyak orang-orang yang ada sekeliling kita ya. Kami punya anggota kebetulan, selain ada banyak juga yang PNS, tapi ada juga yang pekerja lepas dan lain-lain yang memang relasi dengan orang-orang sekitar cukup banyak.
0: Oke, berarti ini betul-betul maksudnya mengajak membangun relasi dengan teman-teman yang lain lewat Tokijo, kira-kira begitu ya.
1: Ya, kami membangun persaudaraan lewat itu, gitu.
0: Selalu gicok orang bilang. Saya suka karena ini termasuk juga terkadang kan kotong ada anak-anak muda yang memang mereka itu kadang bingung mau bikin apa. Mungkin kalau gabung-gabung dengan teman-teman seperti ini itu akan lebih, maksudnya lebih punya tujuan yang baik ya, untuk bisa memperhatikan teman-teman yang lain begitu.
1: Ya. Nah, artinya kami di Tokijo memang tidak menawarkan sesuatu yang menghasilkan secara ekonomis. Kalau Tokijo dilihat pakai ekonomis mungkin kita tidak menemukan apa-apa, tapi kalau dilihat pakai hati tentu kami menemukan kekeluargaan di dalam.
0: Enak dia. Dilihat pakai hati ya. Apakah untuk Tokijo ini ada media sosialnya Kakak? Kotong biar ada yang mau kepo di situ begitu.
1: Kalau media sosial kami selama ini masih di kami punya satu media sosial bersama secara umum. Itu ada Instagram Tokijo Timur, Facebook juga Tokijo Timur.
0: Oke, Kakak, terima kasih banyak untuk malam hari ini, Kakak.
1: Siap,
0: sukses
1: Kakak, terima
0: untuk semuanya.
1: Kasih juga.
0: Salam untuk teman-teman Tokijo yang luar biasa.
1: Siap, Kakak, terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Selamat malam Kakak Para.
1: Selamat malam Kakak, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, 99,8 Pro datang buat teman terbaik kamu. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat dengan RRI di Jakarta. Jadi tetap stay tune terus. Saya akan kembali menemani kamu di pukul 21 nanti. Tetap bersama kami.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah, dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan
0: bener.
1: orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vocal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena udah bisa jadi ini album ya, EP ya.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu.
0: Okay.
1: Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Benar. harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya
1: banget,
0: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat, dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa? 11? 12 ya.
0: Wow.
1: Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gua tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gua putus, nggak gitu. Justru

0: sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu.
1: Betul.
0: Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu.
1: Betul.
0: Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, ya kan?
0: Pasti
1: ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya, bener sih.
0: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atuh. Asik kan punya cewek kayak gitu.
1: Asik sih, bener sih.
0: Iya kan?
1: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya
0: nggak
1: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
0: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius sih, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu, jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
1: Jadi
0: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya buat nyanyi.
0: Sibuk recording, tes vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Iya. Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul. Jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Melimono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener,
1: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul. Emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Okay.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Tar. Yang paling berani
1: Aries.
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow.
0: Serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener, karena aku gak punya SIM, bawa mobil Elf, beda kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama ya di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener-bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku inget banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai inget karena sepatunya tuh udah nggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah nggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud enggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali enggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Nggak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. itu seneng banget sih pasti sih.
1: Seneng banget
0: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama
0: beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, bener-bener
0: itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright. Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya lihat nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Timbang kalau pagi-pagi.

0: belum apa-apa nanti
1: iya
0: kerjaan
1: sih.
0: Kita nggak terbengkalai.
1: Bener.
0: Malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI.
1: Wow.
0: Bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Yeah. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
1: Thank you. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP, dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
0: Yes. Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Aditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
0: Pamit juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.
1: Tuh. Tan, itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, nak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedes. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
3: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak seperti yang kamu pikir kok.
3: Ayo,
1: pelan-pelan dong jalannya.

0: Dua lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa nggak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan. Yuk, balik kamar aja, yuk.
1: Tunggu. Tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang. Tuh, lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante. Pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik. Sana tidur lagi.
4: Wala rekaman. Gak rai parno airek Tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Gak terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

89,8 buat teman terbaik kamu masih dijaga malam. Kamu masih punya kesempatan 40 menit lagi ya untuk request lagu atau berbagi info di malam hari ini ya. Dan selamat malam saya ucapkan bagi yang baru saja mendengarkan siaran kami. Inilah Produa Tambua. Saya masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan juga tentunya. Menunggu partisipasi dari yang ingin gabung malam hari ini sampai di pukul 23 sebelum nantinya akan ada jazz musik. Tetap bersama kami di Produa Tambua.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Dan 9,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

99,8 Pro FM buat teman terbaik kamu. Saya akan akhiri jangan malam untuk kali ini ya. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambua. Setelah ini juga akan hadir ya rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz More Music. Jadi tetap bersama kami. Kita akhiri jaga malam, kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya, dan kita jalan Jazz More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

start to jam like non-stop beat. Just music.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 atau MUA yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari Jalan Eltari atau MUA segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cem Lagun'un Stop Beat Just Music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan darinya kita masih dapat mendengarkan dan mengikuti siaran radio pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema Rumah tangga bahagia berlandaskan iman. Tema ini sangat penting, sebab rumah tangga adalah pondasi utama kehidupan. Baik buruknya masyarakat seringkali dimulai dari baik buruknya keluarga. Jika keluarga kuat, penuh kasih sayang dan dekat dengan Allah, maka insya Allah akan lahir generasi yang baik pula. Sebaliknya, ketika rumah tangga dipenuhi pertengkaran, hilangnya rasa hormat, dan jauhnya nilai agama, maka ketenangan hidup pun akan sulit dirasakan. Setiap pasangan tentu menginginkan rumah tangga yang bahagia. Tidak ada orang menikah dengan niat ingin bercerai atau hidup penuh pertengkaran. Semua ingin rumahnya menjadi tempat pulang yang nyaman, tempat berbagi kasih sayang, dan tempat melepas lelah. Namun kenyataannya, perjalanan rumah tangga tidak selalu mudah. Ada ujian ekonomi, perbedaan pendapat, masalah anak, campur tangan orang lain, hingga persoalan komunikasi. Karena itulah rumah tangga membutuhkan pondasi yang kuat. Dan pondasi terkuat dalam rumah tangga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekedar hidup bersama, tetapi menghadirkan ketenteraman, cinta dan kasih sayang. Para pendengar dimanapun berada, lalu bagaimana cara membangun rumah tangga bahagia berlandaskan iman? Yaitu yang pertama, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan keluarga. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang paling mewah, tetapi rumah tangga yang di dalamnya ada Allah. Ketika suami istri sama-sama menjaga sholat, membaca Al-Quran, berdoa bersama, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, maka hati akan menjadi lebih tenang. Kadang kita berpikir, kebahagiaan datang dari banyaknya harta, padahal banyak rumah besar yang tidak memiliki ketenangan. Sebaliknya, ada keluarga sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Maka mereka dekat dengan Allah. Yang kedua, saling menghormati dan menjaga akhlak. Dalam rumah tangga, akhlak yang baik sangat penting. Kadang seseorang sangat sopan kepada orang lain, tetapi kasar kepada keluarganya sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.
Islam mengajarkan suami untuk memperlakukan istri dengan lembut dan penuh kasih sayang. Begitupun juga dengan istri, diajarkan menghormati suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ucapan yang baik dapat menenangkan hati pasangan. Sebaliknya, ucapan kasar bisa meninggalkan luka yang lama. Karena itu, biasakan berbicara dengan lembut, saling menghargai, tidak merendahkan pasangan, dan tidak membuka aib keluarga kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga komunikasi dalam keluarga. Banyak masalah rumah tangga sebenarnya bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang komunikasi. Kesibukan pekerjaan, penggunaan handphone berlebihan, dan kurangnya waktu bersama sering membuat hubungan menjadi renggang. Padahal, komunikasi sederhana sangat penting. Bagaimana harimu? Apa yang kamu rasakan? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kalimat-kalimat kecil seperti ini mampu menghangatkan hubungan. Jangan biasakan memendam masalah terlalu lama. Bicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Jika ada kesalahan pasangan, sebaiknya dengan cara yang baik. Karena tujuan komunikasi dalam rumah tangga bukan untuk saling menyalahkan, tetapi mencari solusi bersama. Yang keempat, sabar menghadapi kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Suami punya kekurangan, istri pun demikian. Kadang setelah menikah, seseorang baru mengetahui sifat asli pasangannya. Disitulah kesabaran diuji. Rumah tangga bahagia bukan berarti tanpa masalah, tetapi ketika masalah datang, pasangan memilih tetap bersama dan saling memperbaiki. Yang kelima, mendidik anak dengan iman dan akhlak. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang tua bukan hanya memberi makan, pakaian, atau pendidikan dunia, tetapi juga menanamkan iman dan akhlak sejak dini. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renungkan apakah rumah tangga kita sudah dipenuhi ibadah, apakah keluarga kita sudah saling menguatkan dalam kebaikan, apakah anak-anak kita tumbuh dengan akhlak yang baik. Jangan sampai rumah hanya menjadi tempat tinggal, tetapi tidak menjadi tempat tumbuhnya cinta dan keimanan. Jadikan rumah kita tempat paling nyaman, tempat paling damai, dan tempat paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga kita diberikan keberkahan, dijauhkan dari perselisihan, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga para suami dimudahkan menjadi pemimpin yang baik. Semoga para istri dimuliakan dengan kesabaran dan kelembutan. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Dan semoga rumah tangga kita tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sedikit tausia yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tia, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: city.
1: But I don't say it.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 만 프로듀아.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih di Suada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih dari Grasier Altari pastinya ya, bareng sama Adelia di sini.

seputar cuaca di seputaran Kota Atambua dan sekitarnya. Nah, update paling grace jam 7 pagi hari ini kita lagi disapu sama hujan ringan nih. Jadi hawanya emang agak syahdu-syahdu. Gimana gitu? Suhunya nangkring di 25 derajat Celcius, adem banget. Kelembapan udara kita ada di angka 83%, terus ada angin sepoi-sepoi manja dari arah timur dengan kecepatan 9,2 km/jam. Jadi buat kamu yang mau berangkat sekolah, ngampus atau ngantor ya, jarak pandang masih aman banget kok. Masih di atas 10 km, tapi tetap ya buat yang naik motor, jangan lupa sedia jas hujan di bagasi. Jangan sampai niatnya mau tampil keren, malah basah kuyup pas ketemu ya. Nah, nomor 2 buat kamu yang mau berangkat hari ini, jangan lupa disiapkan jas hujan, jaket juga yang tebal ya, soalnya agak dingin di luar ya, nomor 2. Nah, itu dia info cuaca pagi hari ini untuk modal kamu beraktivitas. Jangan kasih kendor semangatnya, karena Jumat itu artinya selangkah lagi menuju healing. Benar tidak sih? Oke, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, karena setelah ini Adelia bakal putarin lagu-lagu hits ya, lagu-lagu hype yang siap ngebooster energi kamu di pagi hari ini. So, don't go anywhere.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan teman Pro 2, sejaman sekarang kalau main media sosial emang harus pintar-pintar nyari informasi ya. Jangan sampai kita gampang kemakan sama berita yang belum jelas benar atau tidaknya teman Pro 2. Nah, kita ngomong-ngomong soal sosmed, baru-baru ini ada berita yang lagi ramai banget dan bikin geleng-geleng kepala nih teman Pro 2. Jadi sempat viral kabar kalau ada seorang muse model berinisial AJDF, DV, yang ngaku dibegal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, teman Pro 2. Sampai katanya dirawat di rumah sakit. Waduh, dengar kata begal kan otomatis bikin kita semua parno dan khawatir gitu ya teman Pro 2. Tapi usut punya usut, plot twistnya polisi dari Polda Metro Jaya langsung gerak cepat ngecek ke lapangan dan ternyata berita itu 100% hoax alias palsu teman Pro 2. Jadi pihak rumah sakit yang disebut tempat dia dirawat saja bingung karena nama yang bersangkutan sama sekali tidak terdaftar sebagai pasien teman Pro 2. Terus motifnya apa nih sampai bikin berita kayak gitu? Nah, pas diinterogasi sama polisi, pengakuannya bikin gemes banget teman Pro 2. Yang pertama katanya cuma iseng bapak. Okay, baiklah iseng ya teman Pro 2 ya. Dan yang kedua, dia pengen ikut-ikutan mengglorifikasi tren viral soal begal yang lagi ramai. Aduh, pengen viral sih boleh aja ya teman Pro 2 ya. Tapi tidak begini juga konsepnya ya. Bukan dapat henchman teman Pro 2, malah bikin gaduh se-Indonesia ya. Makanya Pak Polisi juga langsung mengingatkan kita semua buat lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jangan demi clout atau pengen FYI kita malah menyebarkan berita yang menyesatkan teman Pro 2. Nah, ini juga pelajaran buat kita semua ya yang mendengarkan. Sebagai anak muda yang cerdas, kreatif di sosmed itu wajib, tapi tetap harus bertanggung jawab ya. Jangan sampai teman Pro 2 kasih jempol kita bikin susah diri sendiri. Okay, teman Pro 2, anyway, mending kita ademin suasana dulu deh. Setelah ini Adelia bakal puterin lagu-lagu yang hype banget khusus buat menemani aktivitas pagi kamu dan juga informasi-informasi menarik dan seru lainnya. So, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.